setiap orang untuk lebih waspada, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan bersuara menentang ya perilaku egois atau narsistik ya yang dipelajari teman Pro 2. Baik teman Pro 2, dimanapun berada, info ini kembali dapat kutip dari laman rri.co.id. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati suasana pagi weekendnya nih teman Pro 2 bersama keluarga atau juga bersama teman sambil menikmati secangkir kopi hangat dan juga teh hangat. Semoga bisa menambah kehangatan ya suasana untuk di pagi hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu yang terus akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu di Pro 2 Spada ya, spesial weekend untuk kesempatan ini. Baik teman Pro 2, ada Swim ya darinya BTS akan dapat persembahkan untuk kamu ya, tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Swim.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 Radio Labo, teman terbaik kamu, lewat lagu Aziza and Sharon ya, teman Pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di sepatu pagi ini di sesi Pro 2 pada special weekend ya, teman Pro 2 pukul 8 lewat 18 menit ya, penetrasi pukul 9 untuk di sepatu pagi ini masih bersama Dava di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio untuk kamu yang sudah kembali memulai melakukan aktivitasnya. Terpantau cuaca untuk pagi ini lumayan cerah ya teman Pro 2 ya. Karena cuacanya itu kayak enggak bisa ditebak gitu ya. Unforgettable gitu ya kan. Jadi teman Pro 2 mungkin yang bisa dilakukan kayak ini ya, sedia payung sebelum hujan gitu kan, kayak lagu It Get Tough itu sedia aku sebelum hujan ya. Kalau kita sediakan payung aja deh sebelum hujan gitu teman Pro 2, karena kita nggak tahu kapan hujan turun gitu ya teman Pro 2. Jadi kewaspadaan tentunya dapat tetap terus ditingkatkan ya teman Pro 2 untuk menghindari hujan atau juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya, seperti hujan lebat ya, hujan petir dan juga banjir ya teman Pro 2 yang mungkin saja bisa terjadi tentunya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap waspada ya dengan cuaca ekstrim mungkin, dan juga tetap terus berhati-hati nih. Dava ucapkan dari studio untuk kamu yang berada di seputar kota Malabo, Nagan Raya, CJ dan sekitarnya untuk di kesempatan pagi ini. Semoga apapun planning ya dan juga rencananya itu bisa berjalan sukses sesuai dengan harapannya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman Pro 2 kali ini kita lanjut dengerin lagu Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya dan Berbunga-Bunga Sendiri dari Nyi Aruma. Lagu Iwaka dengan Bebas ya, siap menghibur kamu. Tetap terus bersama Dava, stay tune terus di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman produser dimanapun berada. Itu tadi lagu miliknya Alesso dengan Midnight ya, featuring dengan Liam Payne. Teman produser baru saja kita dengarkan bersama untuk di kesempatan pagi ini di sesi produser pada selamat pagi teman produser ya. Silakan teman produser yang mau join bersama Deva di 08 11 68 77 903 untuk menghadirkan informasi di seputar Kota Malabo, Nagan Raya, Cijeje dan sekitarnya. Untuk di kesempatan pagi hari ini ya, cuaca terpantau cerah ya teman produser. Mungkin kayak lembab gitu ya teman produser, karena cuaca bisa berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi ya kan. Jadi untuk semuanya diingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada. Nah, hari ini teman produser kita peringati hari ego ya, hari kesadaran ego sedunia teman produser. Pasnya kita punya ego masing-masing kan dalam kehidupan gitu. Tapi sebenarnya teman produser, kalau menurut kamu standar ego kamu itu seperti apa sih ya? Ego banget gitu, ingin egois banget gitu, egoisme banget, atau masih dalam tahap wajar gitu, atau susah terkontrol gitu ya egonya. Ya mungkin kamu bisa sharing nih bareng produser dari Malabo, teman produser untuk di kesempatan ini ya kan. Dapat buka kesempatan yang mau bergabung ya di 08 11 68 77 903 ya, karena setiap orang itu kan punya ego masing-masing gitu ya. Dan ego ini kadang-kadang sulit dikendali gitu, tapi ego ini sangat diketahui oleh lingkungan sekitar kita ya. Sifat kita itu seperti apa teman produser, apakah egoisme kita itu tinggi banget gitu ya kan. Nah, biasanya kalau misalkan kalau kita memiliki sifat ego yang tinggi, pastinya teman-teman di sekitar kita ini bakal menjauhi ya, menjauh diri kita gitu, karena itu juga akan sangat berefek ya ke mereka gitu ya kan. Kalau misalkan kita memiliki sifat yang nggak ingin apa ya, nggak mau ngalah sedikit pun, mungkin nggak mau mendengarkan orang lain gitu ya, itu adalah salah satu contoh orang yang memiliki egoisme ya, sifat ego yang sangat tinggi gitu ya kan. Walaupun mungkin kita nggak menyadarinya ya, tapi orang di sekitar kita mereka juga punya kesempatan untuk bisa menjauhi kita nih teman produser ya. Makanya kita kalau misalkan dalam berteman, kenapa sih kayak susah banget gitu punya teman-teman baru atau teman lama pada kabur semua gitu ya. Mungkin itu tadi salah satunya karena kita memiliki sifat egoisme ya, ingin menang sendiri nih teman produser, dan itu kita kadang-kadang gak sadar gitu ya kan. Jadi mungkin di memperingati hari ego ini teman produser, kita bisa kembali menurunkan ego kita ini ya teman produser ya, dan lebih introspeksi diri gitu kan. Itu juga penting banget ya teman produser untuk bisa membenahi diri sendiri, kira-kira apa sih yang kurang gitu kan, apa sih harus dibenerin gitu teman produser. Itu menurut Dapa penting banget gitu ya. Baik teman produser, kita lanjut dengerin lagu XO9 ya. Cukuplah sudah ya lagunya ini teman produser, sudah ada pas susun ya di playlist, ada Ahmad Dhani juga Kamulah Surgaku ya, dan juga ada Hati-hati Cinta dari Citra Skolestika, Mantra Cinta dari Rizky Febrian. Pokoknya masih banyak lagu-lagu hits lainnya yang akan Dapat hadirkan untuk kamu. Sebelum Dapat pamit undur diri dari Intro Dengar Kamu nanti tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, selamat menikmati akhir pekannya bersama produser dari Malabo, dan tetap terus bersama Dava di Produa Spada. Selamat pagi teman Produa. Ini dia teman Produa, kita simak bersama lewat lagu XO9, Sudahlah Sudah. Stay tuned.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
7: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama saya, Fauza di sini, di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Nah, di siang hari, bukan siang sih, pagi menjelang siang ini, Fauza mau berbagi informasi nih untuk teman Pro2. Kira-kira teman Pro2 ada lihat gak sih di seliweran di media sosial kita tentang adanya kasus yang terjadi di kapal gitu. Dimana di kapal mereka diisolasi karena ternyata di dalamnya terdapat virus gitu. Yang awalnya mereka liburan, tapi karena di dalamnya ada yang terdampak virus, jadi kapalnya gak boleh balik lagi. Ada gak sih teman Pro2 yang lihat? Kalau di media sosial Fauza itu udah beberapa kali lewat terus nih teman Pro2. Makanya kali ini tadi Fauza pengen cek-cek deh, itu apa ya gitu. Rupanya nih teman Pro2, nah ini bakal Fauza kasih informasi nih, yang mana akhir-akhir ini kita lagi dihadapkan sama isu kesehatan yang cukup bikin waspada nih teman Pro2. Karena kan memang kalau kita lihat cuaca memang lagi gak menentu, yang mana katanya memang menimbulkan banyaknya penyakit yang kemudian menjadi perhatian lagi. Nah, salah satu kabar terbarunya itu soal virus yang mungkin masih gak asing di telinga kita, yaitu namanya hantavirus. Jadi di media sosial itu yang terjadi di kapal itu, rupanya di dalamnya ada yang terjangkit hantavirus nih teman Pro2. Nah, kalau kita lihat nih dalam berita kali ini itu dilansir dari rri.co.id, yang mana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2026 sudah ditemukan sebanyak 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Wah, ternyata teman Pro2 nggak baru-baru ini ya. Ternyata udah dari beberapa tahun lalu hantavirus itu udah ada di Indonesia, tapi mungkin penyebarannya nggak terlalu seperti inilah gitu kan. Dan 3 diantaranya dilaporkan meninggal dunia nih teman Pro2. Kasus ini kembali jadi sorotan setelah adanya wabah di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik yang juga menyebabkan korban jiwa. Nah, ini nih yang Fauza bilang tadi. Kemudian menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, saat ini ada kasus suspek yang masih dalam proses pemeriksaan, masing-masing berada di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana data menunjukkan wilayah dengan kasus terbanyak ada di DKI Jakarta dan Yogyakarta. Masing-masing 6 kasus disusul Jawa Barat dengan 5 kasus. Sementara di daerah lainnya seperti Sulawesi, NTT, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat juga ditemukan kasus meski jumlahnya lebih sedikit. Nah, hantavirus itu merupakan penyakit zoonosis nih teman Pro2, atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Kalau kita lihat-lihat kan teman Pro2 ini kayak agak traumatik gara-gara COVID gak sih teman Pro2, kan sama-sama kemarin kan dari hewan juga katanya. Ternyata hantavirus juga nih teman Pro2, dari tikus dan mencit nih. Kemudian penularannya biasanya terjadi saat seseorang menghirup udara yang terkontaminasi kotoran, urin, atau air liur tikus yang membawa virus. Wah, bahaya banget nih. Kemudian gejalanya mirip flu, mulai dari demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga mual dan muntah. Tapi pada kondisi yang lebih parah bisa menyebabkan gangguan pernapasan, bahkan penurunan fungsi ginjal. Wah, kalau dilihat hampir sama ya teman Pro2 ya sama COVID, tapi kita juga nggak tahu ya apa yang kayaknya pastinya berbeda sih. Dan kesehatan pasti lagi nyari-nyari juga nih apa nih kasusnya. Kemudian karena ini masyarakat diminta lebih berhati-hati terutama saat membersihkan area yang jarang digunakan seperti gudang atau loteng. Disarankan untuk tidak menyapu kotoran tikus secara langsung tapi menggunakan cairan disinfektan terlebih dahulu lalu dibersihkan dengan kain basah sambil memakai masker dan sarung tangan. Buat teman Pro 2, memang kalau kita pikir-pikir karena kita sudah melalui COVID kemarin, jadi kalau mendengar hantavirus ini kayak apa ya namanya, kayak balik lagi nih teman Pro 2, tapi mudah-mudahan jangan sampai separah COVID kemarin lah. Mudah-mudahan cepat selesai semua masalahnya tentunya. Mudah-mudahan virusnya juga cepat mereda, jangan ada korban-korban jiwa lainnya gitu teman Pro 2. Kemudian jadi teman Pro 2 penting banget nih buat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan lebih peduli dengan kesehatan. Apalagi di kondisi sekarang yang serba gak menentu, mulai dari hal kecil seperti rajin bersih-bersih rumah dan memastikan gak ada akses tikus masuk nih teman Pro 2. Walau kita lihat nih teman Pro 2 tadi udah Foza bacain ada beberapa di wilayah Indonesia yang udah mulai terjangkit nih. Memang kalau kita lihat di Aceh belum nih, tapi na'udzubillah jangan sampai nih teman Pro 2. Jadi diharapkan tuh teman Pro 2 untuk selalu bersih-bersih, jaga kebersihan lingkungan, rumah, dan kesehatan. Jaga kesehatan pastinya, karena kita nggak tahu nih di rumah pasti kadang kita nggak tahu ada tikus atau lainnya, ternyata dari situlah penyebabnya. Jadi harus rajin bersih-bersih rumah dan memastikan gak ada akses untuk tikus masuk. Jadi untuk teman Pro 2, stay safe, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu update informasi biar makin tetap waspada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW 16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Produa semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produa RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah teman Produa, di jam sekarang udah menginjaki pukul 10.23 waktu Indonesia bagian Barat. Kira-kira teman Produa sedang ngapain nih? Apa sedang rehat atau bala baru beraktivitas nih? Karena memang di jam-jam sekarang ini kan karena weekend juga nih, banyak teman Produa pasti yang mau lihat-lihat dulu deh, karena kan udah dalam sebelum hari-hari sebelumnya kan udah capek terus nih karena beraktivitas. Jadinya weekend itu dimanfaatin untuk buat istirahat full. Tapi ada juga teman Produa pasti yang manfaatin weekendnya bukan buat istirahat tapi malah buat kayak jalan-jalan, kulineran, dan lain sebagainya. Ini teman Produa tim mana nih? Tim rebahan aja kalau weekend atau tim yang jalan-jalan, kulineran gitu? Nah kalau Fauza tim kerja nih teman Produa. Karena kan jam-jam segini walaupun weekend tentunya masih senang, masih semangat nih untuk menemani teman Produa di pagi menjelang siang pada hari ini nih teman Produa. Nah ngomong-ngomong kalau soal weekend, kadang kita rebahan di rumah scroll-scroll TikTok, males-malesan gitu kadang ya nih teman Produa. Kalau Fauza libur lebih ke menikmati kayak apa ya namanya, recharging. Karena udah beberapa hari full siaran terus, jadi kalau libur tuh kayak recharge terus, nggak kemana-mana, di rumah aja scroll-scroll TikTok, Instagram, main game apapun itu, emang Fauza mau recharge energi aja gitu, biar nanti besokannya bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau Fauza pribadi nih, kalau keluar gitu kayak, karena mungkin orangnya nggak terlalu suka keluar banget gitu, jadi kalau keluar tuh malah ngabisin energi nih. Memang kalau ada teman Produa, pasti ada juga yang menganggap kalau keluar itulah yang namanya nambah energi nih. Namanya kan kita udah suntuk nih beberapa hari kerja terus. Nah di kala weekend pasti ada yang pengennya jalan-jalan nih. Kalau ngomong-ngomong soal scroll TikTok nih, Fauza ada lihat di media sosial baru-baru aja Fauza lihat ada video truk yang jatuh ketabrak, nggak salah Fauza, di jalan. Dia truk susu gitu, terus susunya bergulingan semuanya. Nah tapi menariknya nih teman Produa, bukan kejadian itu yang buat Fauza menarik gitu, malah melainkan respon warga di sekitar lokasi. Nah jadi di tengah lokasi itu memang mungkin banyak yang buat panik, tapi justru nih teman Produa terlihat banyak warga yang berbondong-bondong membantu nih. Gak ada sama sekali penjarahan, tapi malah teman Produa, warga-warga pada banyak membantu ngutipin satu-satu susu-susu yang udah bergeletakan di tengah jalan. Semua warga tuh kayak banyak datang untuk bantuin supirnya masukin susu gitu. Yang mana ada yang bantuin angkat barang, ada juga bantu kayak mengamankan lokasi karena kan di jalan nih teman Produa. Nah kalau kita lihat nih teman Produa, apalagi karena gimana ya, kita sebagai rakyat Indonesia tuh kayak apa enggak sih, bersyukur gak sih kita punya warga yang selalu gontong royong, selalu saling membantu. Memang nih teman Pro 2, banyak juga hal-hal kayak penjarahan gitu. Tapi nih kalau kita lihat Indonesia sendiri, gontong royong tuh kayak udah melekat banget di bagi masyarakat Indonesia pastinya. Nah kalau dilihat dari situasi saat itu nih, kondisi kita bilang lah ini kondisi darurat nih, tanpa diminta pun banyak orang langsung turun tangan membantu. Nah ini jadi gambaran bahwa kepedulian sosial masih jadi bagian penting nih dalam kehidupan masyarakat kita nih, khususnya di Indonesia. Nah walaupun memang tetap harus diingat, membantu itu harus dengan cara yang benar pastinya, tidak mengambil barang yang bukan hak kita dan mengutamakan keselamatan sendiri. Tapi setidaknya dari kejadian itu kita banyak pembelajaran nih, dan pengingat juga teman Pro 2 bahwa nilai kebersamaan dan saling tolong menolong itu masih hidup di tengah masyarakat di Indonesia tentunya. Nah, karena kita udah bahas informasi-informasi tadi nih dan topik-topik yang lagi memang banyak dibicarakan di media sosial. Nah, kali ini Fauza bakal masih temanin teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan bakal nanti memberikan informasi menarik tentunya. Jadi tetap stay tuned terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh, sehat.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik.
1: Baik teman Pro 2, baru aja tadi kita mendengarkan lagu dari Baby Monster yaitu Psycho. Nah ternyata nih Baby Monster kembali menghadirkan karya terbaru mereka nih yang berjudul Chum, yang mana dipublish pada hari Senin 4 Mei 2026. Baru banget nih teman Pro 2, baru kemarin nih. Lagu ini menghadirkan energi khas generasi baru K-pop yang mana berani, ekspresif, dan penuh percaya diri. Dari kata cium sendiri berasal dari bahasa Korea yang berarti tarian. Sehingga sejak judulnya saja lagu ini sudah menekankan identitas kuat pada performa dan ekspresi diri melalui gerakan. Nah, lirik lagunya ini berfokus pada kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa batas. Baby Monster sendiri menggambarkan bagaimana menari bukan sekedar aktivitas tetapi cara menunjukkan jati diri, yang mana pesan ini sering muncul dalam K-pop modern, yang mana bahwa panggung adalah ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Nah, lagu ini sudah masuk dalam trending nomor 1 untuk kategori music dan music video atau MV, yang mana sudah ditonton oleh 14 juta lebih penonton nih teman Pro 2. Wah, untuk teman Pro 2 yang masih penasaran nih tentang lagunya Baby Monster terbaru yang berjudul Cium, boleh banget nih langsung lihat di aplikasi musik ataupun media sosial lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah tentunya sekarang sudah pukul 11.03 waktu Indonesia bagian Barat. Udah mulai-mulai lapar gak sih teman Pro 2? Biasanya jam-jam segini udah mulai ngantuk lah, lapar lah. Jadi kayak dua hal yang memang benar-benar kerasa nih, apalagi di jam-jam segini nih teman Pro 2. Nah tapi kali ini Fauza mau bakal bahas tentang makanan yang setiap hari kita konsumsi nih. Apa kira-kira nih teman Pro 2? Kira-kira teman Pro 2 tahu gak apa makanan yang setiap hari kita konsumsi banget, setiap hari banget? Nah itu namanya ya adalah nasi nih teman Pro 2. Jadi Fauza bakal kasih informasi seputar nasi, yang mana nasi selalu ada di meja makan nih pastinya. Tapi udah gak sih teman Pro 2 mengkonsumsinya dengan tepat? Nah hal ini tentunya dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Nasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia nih. Hampir setiap waktu makan nasi selalu hadir di meja makan sebagai sumber energi utama. Bahkan tidak sedikit orang merasa belum kenyang jika belum makan nasi. Siapa nih tim yang gak makan nasi gak kenyang? Siapa? Pasti banyak nih. Nah, sebagai sumber karbohidrat utama, nasi memang memiliki peran penting untuk memberikan energi bagi tubuh. Dimana kandungan karbohidratnya di dalamnya membantu tubuh menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga berolahraga. Namun nih di balik kebiasaan tersebut ternyata masih banyak hal yang sering diabaikan saat mengkonsumsi nasi nih teman Pro 2. Wah apa nih? Nah salah satunya adalah kebiasaan mengambil porsi terlalu banyak. Karena sudah terbiasa makan nasi setiap hari, banyak orang tanpa sadar mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Nah selain itu, kebiasaan makan yang terlalu cepat juga cukup sering terjadi. Saat tubuh belum sempat memberikan sinyal kenyang, seseorang sudah kembali menambah porsi nasi. Jadi jika dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan ini dapat memicu peningkatan berat badan hingga gangguan pola makan. Nah, nggak sedikit pula banyak yang memilih makan nasi di waktu larut malam. Padahal teman Pro 2, saat malam hari aktivitas tubuh mulai berkurang sehingga pembakaran kalori tidak seoptimal di siang hari. Jadi akibatnya energi yang tidak terpakai akan menumpuk teman Pro 2. Nah makanya untuk teman Pro 2, memang sebagai masyarakat Indonesia nasi menjadi makanan wajib nih untuk kita khususnya. Tapi kita harus tahu juga menempatkan gimana sih makan nasi secara sehat dan baik tentunya. Kayak Fauza bilang tadi, kayak yang informasi tadi, makannya nggak boleh terlalu berlebihan. Karena kita kadang tahu nih makan nasinya terlalu banyak, jadi akibatnya makan lauknya dikit, sayurnya nggak ada. Jadi nggak 4 sehat 5 sempurna lah nih teman Pro 2. Jadi lebih banyak karbohidrat tapi kayak protein, serat tuh nggak ada jadinya. Jadi membuat tubuh kita nggak dapat semua energinya nih teman Pro 2. Kemudian kayak tadi makan nasi di larut malam. Nah katanya memang mengakibat karena pembakaran kalorinya nggak seoptimal siang, jadi menciptakan energi yang tidak terpakai dapat menumpuk dalam tubuh. Nah otomatis obesitas dan lain sebagainya. Maka dari itu nih teman Pro 2, khususnya untuk siang hari ini, mengatur porsi makan, memperbanyak sayur dan protein pasti menjadi hal yang sangat penting nih. Serta menjaga pola hidup aktif menjadi langkah sederhana agar konsumsi nasi tetap sehat dan aman bagi tubuh. Nah selain itu, maka secara perlahan dan teratur juga membantu tubuh mengenali rasa kenyang dengan lebih baik. Jadi ini teman Pro 2, dibalik sepiring nasi yang terlihat sederhana, ternyata ada kebiasaan kecil yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita nih tentunya. Karena itu bukan hanya apa yang dimakan yang penting, tapi juga bagaimana cara mengkonsumsinya. Jadi itu teman Pro 2, di siang hari nanti jangan lupa makan makanan sehat dan bergizi, tentunya ada protein, serat, dan karbohidrat. dan ditambah juga dengan boleh dengan vitamin buah dan lain sebagainya. Dan tentunya jangan lupa untuk menikmati makanan. Kan sayang ya makanannya enak tapi enggak dinikmati dan terlalu terburu-buru. Ternyata itu juga enggak sehat nih teman perdua. Jadi nikmati makanan kayak apa sih tanda syukur gitu kayak Allah kasih kita rezeki untuk makan dan membuat kenyang, itu jadi kepuasan sendiri khususnya untuk kita.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama saya Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, kalau siang-siang hari ini biasanya teman Pro 2 lagi istirahat enggak sih? Lagi istirahat, lagi rebahan apalagi di weekend kali ini. Nah, kalau sambil rebahan enaknya dengerin lagu enggak sih teman Pro 2? Dengerin lagu atau musik favorit yang paling pas, yang cocok banget didengerin apalagi waktu di istirahat ini. Atau teman Pro 2 yang lagi mau makan nih atau lagi beraktivitas, juga biasanya sambil beraktivitas enak banget nih untuk dengerin musik-musik terbaik, apalagi musik favorit untuk menemani aktivitas teman Pro 2. Nah, boleh banget nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 ingin request lagu favorit pilihan teman Pro 2, boleh banget langsung chat Fauzan nih di 0811-6877-903. Nah, nanti pastinya Fauzan bakal puterin nih lagu favorit pilihan teman Pro 2 untuk menemani siang teman Pro 2 di hari ini.

0: RRI Pro2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 ya semuanya, masih bersama Fauza di sini yang bakal menemani teman Pro2 hingga siang nanti nih teman Pro2. Nah, Fauza bakal bahas tentang musisi nih, apalagi musisi Indonesia yang hits banget nih. Keluarga musisi enggak sih lebih tepatnya teman Pro2, yaitu ada Mahalini yang mana baru aja merilis lagu bareng Rizwan Fadilah dan RN Boys, yaitu lagu yang berjudul Seketika. Memang kalau kita lihat nih di di media-media sosial lainnya kemarin tuh Mahalini sempat bilang nih, pengen banget nih, kan lagunya lagu galau-galau semua tuh teman Pro2. Nah, kali ini pengen gak sih buat lagu joget, katanya gitu sih. Nah, rupanya terjadilah kolaborasi ini nih, ada Rizwan Fadilah, terus ada Mahalini dan RN Boys gitu. Yang mana mereka merilis lagu terbaru yang berjudul Seketika pada Jumat 8 Mei 2026. Nah, tentunya hal ini menambah daftar karya pop romantis yang sebelumnya telah dikenal publik nih. Nah, dilansir dari rri.co.id, Rizwan Fadilah mencoba menghadiri emosi sederhana yang dekat dengan pengalaman anak muda. Lagu ini mengangkat tema perasaan cinta yang muncul secara tiba-tiba dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang mana lagu ini dikemas dengan nuansa pop melankolis yang dipadukan dengan aransemen musik lembut. Kemudian nuansa romantis dibangun melalui lirik yang ringan serta karakter vokal yang lembut dan emosional. Makna lagu ini menggambarkan seseorang yang mulai merasakan cinta nih teman Pro2. Yang mana setelah bertemu dengan sosok yang membuat hidupnya berubah, asik nih teman Pro2. Yang mana perasaan tersebut hadir begitu cepat hingga memunculkan kebingungan, rasa penasaran sekaligus harapan untuk memiliki hubungan yang lebih dekat. Nah, tentunya dengan rilis lagu ini tentunya membawa musik baru juga tentunya bagi kita semua. Apalagi kan biasanya Mahalini, Rizwan, biasanya mereka tuh kayak buat lagu-lagu yang kayak melo-melo. Tapi kalau Rizwan ada juga sih ya lagu-lagu kayak asik-asik juga. Tapi biasanya kalau Mahalini jarang gak sih, biasanya lagu-lagu galau semua. Apalagi di keluarga mereka kayak Rizky Febian, Rizwan, Mahalini, kayak Putri juga. Kayak mereka keluarga musisi gak sih? Semuanya bagus-bagus banget suaranya. Apalagi dengan lagu baru mereka Seketika ini kayaknya ini hal baru khususnya bagi mereka. Karena lagunya cukup kayak dibawa joget aja gitu gak sih? Nah, gitu tuh teman Pro2. Nah, ngomong-ngomong tentang Mahalini, Rizky, Rizwan, Fauza bakal puterin juga nih lagu. Walaupun gak dari Rizwan, tapi puternya lagu dari Mahalini dan Rizky Febian nih, yang judulnya Bermuara, yang mana pastinya bakal menemani teman Pro2 di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tentunya Fauza masih menunggu nih requestan teman Pro 2. Langsung aja di 0811-6877-903. Apalagi di siang-siang hari ini ada yang sedang istirahat atau lagi di perjalanan, boleh banget nih sambilan di perjalanan dengerin lagu favorit pilihan teman Pro 2. Nah boleh banget langsung request ke Fauza nih di 0811-6877-903. Dan tentunya Fauza bakal puterin nih lagu pilihan teman Pro 2 untuk menemani di aktivitas siang hari ini nih teman Pro 2. Apalagi teman Pro 2 di weekend ini biasanya di jam-jam sekarang ada yang lagi pergi jalan-jalan atau gimana nih teman Pro 2, atau rebahan aja di rumah siang-siang mau tidur siang nih teman Pro 2, ya gak sih teman Pro 2? Nah boleh juga nih lagi tidur siang dengerin musik favorit pilihan teman Pro 2, boleh juga request ke Fauza langsung di 0811-6877-903 nih teman Pro 2. Tentunya Fauza di sini setia menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 2 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Fauza tunggu nih requestan teman Pro 2, jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.
1: Halo teman Produe semuanya, sekarang sudah pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya kita bakal masuk di segmen Santai Siang nih teman Produe. Dan semoga untuk teman Produe, semoga hari ini tetap santai tapi tetap semangat pasnya teman Produe. Nah di segmen kita pada hari ini kita bakal bahas nih tentang hal-hal yang dekat banget sama kita tentunya, yaitu UMKM di era sekarang. Nah yang mana topik kita pada hari ini yaitu konsisten posting UMKM gak bakal sepi nih teman Produe. Nah teman Produe sekarang ini memang kalau kita lihat-lihat nih jualan kita sudah gak sama seperti dulu lagi nih. Kalau dulu cukup buka lapak, buka toko atau nunggu pembeli lewat aja teman Produe. Nah kalau sekarang dunia udah pindah ke digital semua nih. Apa-apa digital semua, kayak media sosial jadi etalase utama bagi pelaku UMKM sekarang. Kayak mulai dari media sosial kayak Instagram, Facebook, WhatsApp status lah, atau TikTok lah, atau apalah, semua yang media sosial semuanya bisa jadi tempat promosi gratis, tapi dampaknya besar banget nih teman Produe. Tapi masalahnya yang sering terjadi adalah banyak pelaku UMKM yang semangat di awal aja, tapi yang mana semangat di awal aja kayak posting tiap hari lah, upload produk baru, kayak konsisten terus posting tiap hari karena awal-awal kali ya. Tapi setelah beberapa minggu kemudian mulai berkurang, bahkan ada yang akhirnya vakum nih teman Produe. Padahal nih, di dunia digital kalau kita hilang dari layar bisa jadi kita juga hilang dari ingatan pelanggan. Karena kita tahu kan namanya algoritma media sosial nih kalau sekarang. Karena algoritma media sosial itu bekerja sederhana. Yang aktif bakal muncul, yang lebih sering ditampilkan. Dan yang jarang posting bakal makin tenggelam nih teman Produe. Apalagi nih kalau algoritma media sosial itu kadang misalnya kita kalau Fauza lihat sendiri nih langsung secara real, kalau misalnya Fauza pengen beli lemari misalnya teman Produe, misal Fauza searching di Google atau di media sosial satu aja pasti nanti FYP kita semuanya tuh kayak jualan lemari, macam-macam lemari dan sebagainya. Jadi kayak ngaruh banget kalau misalnya kita upload jualan kita tuh setiap hari. Misalnya kalau kita jualan makanan gitu atau jualan kreativitas gitu loh, kayak buat rajut-rajut gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang pengen beli rajut, kalau misalnya kita aktif upload di media sosial, otomatis kalau misalnya dia nyari misalnya kayak baju rajut gitu, otomatis langsung kalau kita upload langsung FYP, kalau langsung muncul di beranda mereka pasti teman Produe. Nah sebenarnya memang nih teman Produe harus jangan di awal doang nih yang sering aktif, tapi setelah beberapa minggu kemudian karena postingannya nggak terlalu banyak jadinya kayak udah deh nggak mau deh nanti aja deh jarang-jarang deh gitu, jadinya makin lama makin tenggelam nih teman Produe. Nah sebenarnya kenapa sih konsisten posting itu penting banget khususnya buat UMKM? Nah kita bakal bahas nanti nih teman Produe di sesi berikutnya di segmen Santai Siang yang tentunya bersama Fauza di sini. Jadi tetap stay tune terus nih di Produe RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh, sekali

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Produa semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produa RRI Melabo. Nah, sebelum kita melanjutkan segmen santai siang kita pada hari ini, Fauza bakal bacain dulu nih informasi waktu azan zuhur untuk di beberapa wilayah. Yang pertama untuk wilayah Aceh Barat, yaitu azan zuhurnya dimulai pada 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya memasuki pada 12.33 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya berkumandang pada 12.38 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya yaitu pada 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir yaitu untuk teman Produa yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya yaitu pada 12.34 waktu Indonesia bagian Barat, teman Produa. Nah, buat teman Produa yang sedang beraktivitas, yuk mulai dipersiapkan dari sekarang nih, biar nanti begitu waktunya tiba untuk sholat, kita bisa langsung menunaikan ibadah dengan tenang dan tepat waktu. Semoga di tengah aktivitas hari ini, kita tetap diberi kelancaran dan kesempatan untuk beribadah tentunya.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

lahi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Fauza masih bersama di sini untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, dan kali ini bakal Fauza puterin nih musik-musik pilihan dan informasi menarik untuk teman Pro 2. Dan tetap stay tune terus nih di Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, selamat siang. Tentunya masih di segmen Santai Siang kita pada hari ini. Nah, kali ini Fauza bakal mengakhiri nih segmen kita, yang mana topik kita tadi terkait konsisten posting UMKM gak bakal sepi nih teman Pro2. Nah teman Pro2, biar bisa konsisten posting itu sebenarnya gak harus ribet nih. Tadi benar tadi awal-awal Fauza bilang banyak UMKM yang masih gak konsisten tentang postingannya, yang biasanya kalau awal-awal semangat banget apa aja diposting nih, di semua media sosial diposting, tapi pas akhir-akhir malah konsistennya menurun dan bahkan gak ada lagi nih posting-posting khususnya di media sosial. Nah padahal itu justru berdampak banget buat UMKM kita sendiri nih teman Pro2. Nah tentunya sekarang Fauza bakal berikan nih informasi buat teman Pro2 bahwa sebenarnya konsisten posting itu gak harus ribet nih teman Pro2. Jadi kita harus dimulai dari hal-hal yang sederhana aja nih. Contohnya yang pertama itu gunakan konten sehari-hari. Misalnya nih, kontennya kayak foto produk, proses pembuatannya, atau suasana jualannya sehari-hari. Nah, justru konten seperti ini terasa lebih dekat khususnya dengan pelanggan itu sendiri. Kemudian tips nomor 2, testimoni pelanggan. Screenshot aja nih chat pembeli atau foto pelanggan yang sudah pakai produk kita. Nah, ini bisa jadi bukti sosial yang kuat khususnya untuk menarik minat pelanggan-pelanggan lainnya yang kira-kira belum pernah mencoba UMKM kita itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga itu edukasi ringan. Misalnya kalau jualan makanan, bisa kasih tips cara nyimpannya gimana, cara penggunaan produknya gimana, cara nuangin produknya gimana gitu. Kalau misalnya jualan fashion, bisa kasih tips mix and match-nya gimana. Misalnya kalau pakai jilbab warna misalnya bajunya warna biru misalnya gitu, bisa di mix and match dengan jilbab warna biru muda gitu atau warna abu-abu gitu. Kemudian ada tips yang keempat yaitu promo and stock. Kemudian yang mana update promo, diskon atau info stok yang penting supaya pelanggan kita tahu kalau kita tuh aktif. Nah, Fauza juga sering lihat UMKM yang aktif dalam promo. Misalnya kalau misalnya jualannya baru datang, kita tetap update status itu kayak hari ini bakal ada info selanjutnya nih gitu. Jadi kayak ada setiap hari itu ada updatean, misalnya produknya baru masuk lah atau kayak update promo misalnya kayak sale, misalnya angka kembar 55 gitu. Kayak diskon gitu. Jadinya di media sosial kita tuh kayak selalu aktif. Jadi pelanggan tuh lihat kita tuh kayak oh menarik nih gitu teman Pro2. Kemudian jadwal sederhana buat target kecil nih teman Pro2. Misalnya nih 3 kali seminggu atau bahkan 1 hari posting per hari. Yang penting bukan banyaknya tapi konsistennya. Bener banget nih teman Pro2. Karena kalau kita konsisten tiap hari apalagi di media sosial, tentunya pelanggan kita tuh kayak oh ini aktif banget nih teman Pro2, dan terus dan pelanggan kita pasti kayak update terus tentang produk-produk yang bakal kita jualkan nih teman Pro2. Nah teman Pro2, memang kalau di era digital seperti sekarang UMKM bukan hanya soal produk nih teman Pro2, tapi juga soal kehadiran, karena yang sering muncul lebih mudah diingat nih teman Pro2, dan yang konsisten lebih mudah dipercaya. Semoga teman Pro2 dengan adanya segmen kali ini memberikan manfaat, dan khususnya untuk pelaku UMKM, semoga dengan tips-tips ini bakal semakin rajin untuk memposting UMKM-nya, dan semoga UMKM di sana semakin laris, semakin maju dan tetap semangat dalam menjalani harinya. Dan nanti Fauza bakal masih temanin teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat dengan musik-musik menarik dan tentunya dengan info yang menarik juga yang pastinya menemani teman Pro2 di siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus ya nih di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2 tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 siang pada siang hari ini, masih semangat gak sih teman Pro 2? Atau teman Pro 2 memang kayaknya mau tidur siang dulu sih ini, ya gak sih? Atau teman Pro 2 kayaknya yang belum makan, silakan makan siang, jangan ditelat-telatin makannya. Karena untuk menjaga kesehatan kita juga pastinya dalam menghadapi hari-hari selanjutnya nih teman Pro 2. Nah, sambilan teman-teman nih teman Pro 2, Fauza bakal kasih informasi nih ke teman Pro 2 di mana informasi kita pada hari ini, yaitu di dunia olahraga nih teman Pro 2. Siapa nih teman-teman Pro 2 yang suka banget tentang olahraga? Nah, kali ini kita bakal bahas ajang sepak bola dunia bergengsi di Asia, yaitu Piala Asia U17 tahun 2026 kali ini. Yang mana turnamen ini jadi panggung penting buat tim-tim muda dari berbagai negara Asia untuk unjuk kemampuan, termasuk timnas Indonesia U17 nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2. Yang mana Indonesia U17 taklukan 0-2 dari Qatar di grup B nih teman Pro 2. Wah, keren banget nih teman Pro 2. Yang mana dalam laga kedua grup B, timnas Indonesia U17 harus menghadapi Qatar dan berakhir dengan kekalahan 0-2 ternyata teman Pro. Ternyata kita kalah di teman Pro 2. Pertandingannya yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah ini berlangsung cukup sengit sejak awal, yang mana Indonesia sebenarnya tampil cukup agresif dan mendominasi di beberapa momen di babak pertama. Nah, bahkan Garuda Muda sempat mendapatkan peluang emas lewat titik penalti. Nah, namun sayangnya belum berhasil dikonversi menjadi gol, yang mana memasuki babak kedua, Qatar berhasil membuka keunggulan pada menit ke-57, lalu menambahkan satu gol lagi pada menit ke-66. Meski Indonesia terus berusaha menekan, termasuk saat Qatar bermain dengan 10 pemain, peluang yang ada belum bisa dimanfaatkan. Hasil ini membuat langkah Indonesia di U17 untuk melaju ke fase berikutnya menjadi semakin berat, meskipun masih menyisakan satu laga penting lagi nih teman Pro 2. Kalau dilihat pertandingan ini memang terasa banget nih teman Pro 2 akan perjuangannya. Kalian di dunia sepak bola ini bukan cuma soal mainnya bagus, tapi juga soal memanfaatkan peluang di momen penting. Tapi tetap Garuda Muda sudah menunjukkan semangat dan kerja keras yang patut diapresiasi. Nah, untuk teman Pro 2, walaupun sempat terjadi kekalahan, namun kita tetap doakan saja nih di laga selanjutnya Indonesia, khususnya di U17, bisa bangkit dan kasih hasil terbaik, khususnya untuk kita, untuk masyarakat Indonesia, untuk mengharumkan nama Indonesia itu sendiri. Karena setiap pertandingan adalah pengalaman berharga, menang kalah pasti ada, tapi pertandingan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk jadi lebih kuat di kedepannya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, selalu dukung Garuda Muda Indonesia untuk menjadi pemuda Indonesia yang mengharumkan negara Indonesia. Jadi tetap dukung apapun itu, selalu doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Garuda Muda Indonesia khususnya di U17 semakin mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua.

0: Kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah. Setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua. Rasanya badan enteng. Pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 Radio Melaboh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Yang mana kali ini tentunya Fauza tentunya akan memberikan informasi yang menarik nih untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Nah tadi kita udah bahas mengenai tentang olahraga. Nah kali ini kita bakal bahas mengenai info khususnya di Aceh Barat nih teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, ASN Aceh Barat dukung program Asri Bersihkan Kota Melaboh nih teman Pro 2. Yang mana di ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program Asri yang digagas Bupati Aceh Barat Tarmizi. Yang mana kegiatan ini berlangsung di sejumlah fasilitas publik di Kota Melaboh yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mengedukasi masyarakat dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, hal-hal ini merupakan sangat positif nih teman Pro 2 yang mana program gotong royong ini tersebut sangat positif bagi kebersihan daerah yang mana kegiatan rutin setiap Jumat mampu mendorong partisipasi ASN dalam menjaga kebersihan di Kota Melaboh. Yang mana program Asri yang dijalankan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyasar di berbagai fasilitas publik seperti kawasan pantai, pasar, hingga sarana olahraga. Yang mana hingga kini program tersebut telah memasuki minggu kelima sejak pertama kali diluncurkan pada 10 April 2026. Yang mana pemerintah daerah berharap kegiatan gotong royong rutin ini dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, program Asri juga diharapkan mampu mendorong penerapan pola hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat Aceh Barat. Wah, teman Pro 2, ternyata pemerintah kita justru memberikan ruang bahwa memberikan edukasi juga untuk kita untuk mengikuti program Asri dalam menjaga lingkungan khususnya di wilayah Aceh Barat. Nah untuk teman-teman Pro 2 tentunya harus menjaga kebersihan lingkungan kita mulai dari diri sendiri seperti buang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah sembarangan dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita sekitarnya, karena kalau bukan mulai dari kita, jadi mulai dengan siapa lagi nih teman Pro 2.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Siapa nih teman Pro2 yang udah siap-siap, udah siap makan, udah siap sholat zuhur, tapi habis itu kepengen tidur siang nih teman Pro2. Nah, menariknya nih tentang tidur siang, Fauza bakal kasih informasi nih tentang apa nih tidur siang nih teman Pro2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Tidur siang sering dianggap cuma kebiasaan santai atau bahkan malas. Padahal kalau dilakukan dengan benar justru bisa berdampak baik untuk kesehatan dan pikiran kita. Jadi ada beberapa fakta menarik menunjukkan bahwa tidur siang bisa membantu meningkatkan kreativitas. Jadi kalau lagi buntu ide, istirahat sebentar bisa bikin otak lebih segar dan muncul ide baru nih teman Pro2. Nah, selain itu, tidur siang juga bisa membantu menurunkan stres dan membuat suasana hati jadi lebih baik. Bahkan ada penelitian nih teman Pro2 yang menyebutkan tidur siang singkat bisa menurunkan tekanan darah dan membantu menjaga kesehatan jantung. Tapi teman Pro2, yang perlu diingat nih teman Pro2, tidur siang jangan sampai kebablasan. Idealnya hanya sekitar 15-30 menit aja nih. Karena kalau terlalu lama justru bisa bikin susah tidur di malam hari. Nah, menariknya lagi di beberapa negara seperti Spanyol dan Meksiko, tidur siang itu sudah menjadi budaya loh teman Pro2, yang dikenal dengan istilah siesta. Nah, teman Pro2 coba jujur deh, kalau habis makan siang enaknya ngantuk gak sih sebenarnya? Ternyata itu wajar banget, dan justru kalau dimanfaatkan dengan tidur siang sebentar bisa bikin badan lebih segar dan fokus lagi buat aktivitas berikutnya. Nah, kalau misalnya udah selesai sholat, udah selesai makan, jangan langsung tidur. Ya, istilahnya setelah beberapa jam setelah makan baru kita melaksanakan tidur siang nih, biar badan kita lebih istirahat dan lebih semangat untuk nantinya, apalagi di jam-jam segini nih teman Pro2. Jadi tidur siang itu bukan hal sepele, tapi justru bisa jadi riset kecil buat tubuh dan pikiran kita. Yang penting tetap tidur, tetap diatur durasinya supaya dimanfaatkan lebih maksimal.

Baik teman Pro 2, sekarang gak kerasa nih sudah pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya Polda harus pamit dulu nih untuk teman Pro 2 yang mana terima kasih untuk telah menemani Fauza dan bersama lainnya di dari pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan pastinya habis ini bakal ada program selanjutnya yang akan diisi oleh Tia yang akan menemani teman Pro 2 dari siang hingga sore hari nanti nih teman Pro 2. Dan pastinya semoga semua aktivitas teman Pro 2 hari ini berjalan lancar dan dimudahkan dan tetap penuh semangat untuk hari ini. Dan Fauza tetap bakal memberikan musik-musik pilihan untuk menemani teman Pro 2 di hari ini. Jadi Fauza pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Ray Blauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: hingga sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Nopati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Toh Pati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elan Alexander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

bored, no way. You're nobody's girl, nobody's girl. Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu, This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 72 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Tingkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 dengan Folded. Number 8.

0: 7 memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Diperingatkan 6 tempat berdua yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: dan selama 11 minggu, this is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: pertama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

peringkat ke 10 teman perdu ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sinead Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke 3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

Bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam. RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman Pro 2 gabung lagi bareng Tia. Tadi sudah mengikuti relay ataupun siaran langsung darinya Pro 2 Jakarta untuk top chart dari musisi nasional dan musisi internasional, yaitu top 20 top chartnya. Kemudian untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang atau baru selesai melaksanakan sholat fardu asar, semoga untuk sholatnya bisa ibadah sholat asarnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati menjadi lebih tenang dan siap untuk melanjutkan aktivitasnya selanjutnya. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena dia bakalan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya seru untuk nemenin sore teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ngomong Komedi Kamu Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman Pro 2. Kita udah balik lagi ke program Sore Ceria nih. Bareng aku, Tia, yang bakalan nemenin weekend teman Pro 2 semua. Sampai nanti di jam 8 malam ya teman Pro 2. Semoga sore teman Pro 2 ini makin happy dan penuh energi positif pastinya ya. Oke teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin weekend ya. Nah, anak muda zaman sekarang itu biasanya identik sama healing nih. Ada yang healing, nongkrong, ataupun yang mungkin udah nginjek umur 30 ya. Itu bisa rebahan seharian ya kan, buat ngisi energi. Tapi sekarang kan lagi muncul tren nih di kalangan Gen Z, namanya clean jogging. Nah, apa itu clean jogging? Jadi itu bukan cuma jogging biasa, tapi sambil mengutin sampah nih di sekitar jalan atau taman kota. Jadi olahraganya dapet, lingkungannya juga bersih. Keren banget gak sih? Nah, sore ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya soal kalau misalnya weekend, kita pilih jogging biasa atau clean jogging sih gitu. Nah, oke deh, abis ini kita bakalan lanjut buat ngebahas apa sih bedanya jogging biasa sama clean jogging gitu. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo. Ini kita pemanasan dulu ya lewat lagu yang vibe-nya pas banget nih buat nemenin kamu jogging. Yaitu lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha With Me.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melaporkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

93 Pro 2 RRI Mulawo, teman terbaik kamu. Ya, welcome back teman Pro 2. Sekarang kita masih ngebahas soal clean jogging tadi ya teman Pro 2. Nah, sekarang kan olahraga tuh gak cuma soal sehat ya, tapi sekarang udah jadi lifestyle-nya anak muda nih. Kalau dulu kan jogging identik sama bapak-bapak ya di pagi hari. Kayak misalnya bapak-bapak abis subuh gitu ya, mulai jogging gitu, mulai dari mungkin di sekitaran rumah gitu ya. Tapi sekarang Gen Z juga mulai rame nih turun ke trek lari. Apalagi banyak yang upload progres joggingnya nih di media sosial. Mulai dari outfitnya, kemudian playlist waktu lari gitu ya, sampai target harian untuk target stepnya ya. Kayak misalnya ada yang target 10.000 langkah gitu ya. Jadi mereka udah mulai sharing-sharing hasil dari olahraga mereka. Apalagi banyak yang viral sekarang itu kayak yang tadi Tia sebutin, clean jogging. Nah, konsepnya tuh simpel. Jogging sambil bawa kantong sampah buat pungutin sampah-sampah yang ada di jalan. Nah, kegiatan ini nih bikin olahraga jadi lebih bermakna nih teman Pro 2. Karena selain kita sehatin badan kita, tapi kita juga bantu buat jaga lingkungan kita bisa biar tetap bersih nih. Dan serunya lagi, sekarang banyak banget komunitas anak muda yang bikin agenda clean jogging ini rame-rame dan dibuat rutin setiap minggu gitu ya. Jadi bukan cuman olahraga tapi juga bisa jadi ajang nongkrong sehat dan pastinya ketemu teman baru atau dapat teman baru nih ya. Oke, nah kalau teman Pro 2 itu pilih jogging pagi atau jogging sore nih. Oke. Nah, sambil kita mikirin jawabannya ya, kita break dulu lewat lagu darinya Blackpink, Go.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Oke, datang umroh 2. Tadi itu lagu darinya Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nah, kita udah balik lagi ya, umroh 2, ke pembahasan kita di sore ini yang tadi masih soal jogging. Nah, umroh 2, kalau misalnya kamu dikasih pilihan nih, jogging biasa buat fokus olahraga atau clean jogging nih ya, sambil peduli lingkungan. Kalau misalnya yang ditanya Tia sih pengen coba ya clean jogging, kayaknya seru deh. Karena ada rasa puas tersendiri pasti ya waktu lihat area yang tadinya banyak sampah jadi lebih bersih nih. Jadi karena kita lewat jadi bersih gitu kan, kayaknya seru ya. Dan ternyata aktivitas kecil kayak gini tuh bisa ngasih pengaruh besar loh teman pro 2. Minimal bikin orang lain jadi malu nih buat ngebuang sampah sembarangan, karena kita tiap jogging kita kutip gitu. Nah, apalagi sekarang kan banyak anak muda yang udah mulai sadar kalau misalnya ngejaga lingkungan itu nggak harus nunggu jadi aktivis dulu. Jadi kita tuh bisa mulai dari hal kecil, kayak misalnya sekarang nih kita bawa tumbler sendiri, kita kurangin pakai plastik kresek gitu ya, jadi sering bawa tote bag kemana-mana gitu, sampai clean jogging kayak gini. Nah, coba deh teman pro 2 sharing, kalau misalnya weekend kalian lebih suka olahraga apa nih gitu. Boleh mungkin sharing ke WA kita gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ataupun bisa ngebahas sebenarnya kalian pilih yang mana sih, jogging biasa atau clean jogging gitu. Oke deh, biar sore kita makin seru dan semangatnya gak turun, kita lanjutin dengerin lagu darinya TWS, Overdrive.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

91,3 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Tia yang masih kita ngomongin jogging ya. Nah sekarang Tia mau bagiin tips dari clean jogging. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran ataupun pengen coba clean jogging, ternyata gampang banget loh. Jadi ini tips-tips simpelnya ya. Yang pertama, kamu tuh pakai outfit yang nyaman buat lari. Kemudian yang kedua itu bawa sarung tangan ataupun hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, siapkan kantong kecil buat sampah. Yang keempat itu fokus ambilin sampah yang ringan, kayak misalnya nih botol plastik ataupun bungkus-bungkus makanan atau bungkus permen mungkin ya. Yang kelima itu jangan lupa tetap jaga keselamatan waktu jogging ya teman Pro 2. Nah yang paling penting, jangan mikir harus langsung bikin perubahan besar nih. Karena kebiasaan baik itu dimulai dari sesuatu perbuatan ataupun langkah yang kecil. Nah siapa tahu dari jogging santai kalian itu bisa ngajak teman-teman lain nih buat ikut peduli lingkungan juga. Jadi kayak orang lain tuh ke-influence gitu sama langkah kamu. Nah weekend jadi produktif, sehat pastinya kita dapat, dan pastinya juga bakalan jadi kegiatan yang lebih positif. Nah nomor 2, abis ini kita udah masuk segmen terakhir ya. Tapi sebelumnya kita santai dulu nih, kita dengerin lagu darinya Bruno Mars, I Just Might.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

90,3 Pro 2 RRI Melabot, teman terbaik kamu. Rata Pro 2 masih bareng Tia ya. Gak kerasa ya teman Pro 2, untuk program Sore Ceria ini udah 1 jam ya temanin teman Pro 2. Dan kita udah sampai di penghujung pembahasan program Sore Ceria hari ini nih. Nah, dari obrolan kita sore ini, kita jadi tahu kalau misalnya weekend gak cuma soal rebahan sama scrolling-scrolling terus ya teman Pro 2. Kadang aktivitas sederhana kayak misalnya jogging ataupun clean jogging juga bisa bikin badan jadi lebih sehat, pikiran juga jadi lebih fresh, dan lingkungan juga bakalan jadi lebih nyaman. Karena gaya hidup yang positif untuk anak muda itu nggak cuma soal ikut-ikutan tren aja nih, tapi juga soal ngebawa dampak baik nih buat sekitar kita. Nah, jadi teman Pro 2 harus tetap sehat, tetap positif, dan jangan lupa bikin weekend kalian tuh lebih bermakna ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, untuk pembahasan Sore Ceria itu kita usahakan sampai di sini, tapi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabok, karena dia bakalan masih ngasih informasi-informasi yang up to date, dan juga lagu-lagu yang seru buat nemenin sore teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, untuk menutup program Sore Ceria kita hari ini, dia bakal muterin lagu yang seru nih, darinya Jessie J featuring Ariana Grande. Bang, bang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

93 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang Tia mudah mulai mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat mengamankan seorang pria berinisial EE, 42 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan terhadap seorang anak perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penanganan kasus tersebut dilakukan setelah pihak keluarga korban melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan anak ke Polres Aceh Barat pada hari Sabtu, 9 Mei 2026 malam. Korban diketahui merupakan anak perempuan berusia 11 tahun asal Kabupaten Aceh Barat, sementara terduga pelaku juga merupakan seorang buruh harian lepas asal Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi SEMSI mengatakan bahwa pelaku diamankan setelah pihak keluarga korban mendatangi dan menyerahkan langsung terduga pelaku kepada pihak kepolisian. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di salah satu kawasan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, awalnya orang tua korban mendapat informasi dari istrinya terkait dugaan pelecehan yang dialami anak mereka. Mendengar hal tersebut, pelapor langsung pulang ke rumah dan meminta keterangan dari korban. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk pemeriksaan saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti guna melengkapi proses penyidikan. Polres Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan maupun pelecehan terhadap anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oke, dan teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh karena Tia masih bakal menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang seru buat nemenin sore teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

102,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih di sesi informasi ya, teman Pro 2. Jadi masih dilansir darinya rri.co.id, Musyawarah Cabang atau Muscap Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Aceh Barat, Aceh Jaya tahun 2026 berlangsung demokratis dan lancar di Parkside Peligo Hotel Melabo pada tanggal 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengokohkan peran PDGI sebagai penjaga etika, kemandirian, dan mutu profesi di era Undang-Undang Kesehatan baru tersebut dihadiri sebanyak 37 peserta dari total 45 anggota yang memiliki hak suara. Dalam proses pemilihan yang dipandu Koordinator Presidium Sidang, Dr. Anggia Paramita, dan dibantu dua dari anggota Presidium agar kegiatan pemilihan bisa berjalan demokratis. Koordinator Presidium menyampaikan bahwa seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan demokratis agar menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin solid dan profesional. Muscap PDGI Aceh Barat, Aceh Jaya juga menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi profesi dokter gigi dalam menjaga etika profesi, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi, serta memperkuat kemandirian organisasi di tengah penerapan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Dengan hasil tersebut, Dr. Gigi Firman Tirma dipercaya memimpin PDGI Aceh Barat Aceh Jaya pada periode 2026 sampai 2030. Nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Maboh, karena tiap makalan masih akan memberikan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang seru pastinya. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Maboh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi gak mood. Aku mau pulang.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Semua koma 3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tim masih ada satu informasi lagi nih buat teman Pro 2. Dilansir darinya rri.co.id, Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH menerima kunjungan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dalam rangka pembahasan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Kompleks Perkantoran Sukamakmu pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kunjungan itu menjadi bagian penting dalam menyerap aspirasi pemerintah guna menyelesaikan persoalan batas wilayah administrasi yang selama ini menjadi perhatian bersama antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan itu, Bupati TR Kemangan atau yang akrab disapa TRK menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah administrasi secara tepat, sesuai regulasi, dan didukung data yang akurat, guna menciptakan kepastian hukum serta menghindari potensi persoalan di kemudian hari. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga sangat penting agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRA, Insinyur Haji Ashar Abdurrahman, menyampaikan bahwa penyelesaian batas wilayah administrasi memerlukan kesabaran karena harus melalui beberapa tahapan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa salah satu langkah penyelesaian adalah dengan mengumpulkan data pendukung dan duduk bersama untuk mengkaji ulang persoalan yang dihadapi kedua kabupaten bertetangga tersebut. Oke deh, itu tadi informasi darinya rri.go.id, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.
1: Selamat 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2, itu dilansir darinya rri.co.id. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans Minggu pada hari Minggu 10 Mei 2026. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara, pembalap Honda tim Asia itu kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan di musim ini. Pada balapan GP Prancis, Veda memulai lomba dari posisi ke-6, namun ia sempat turun hingga urutan ke-14 pada awal perlombaan. Lintasan basah akibat hujan membuat beberapa pembalap kehilangan kendali motornya. Valentin Ferrari melebar, sedangkan Joel Kelso dan Marco Morelli terjatuh di gravel. Veda kemudian memanfaatkan situasi untuk memperbaiki posisinya secara bertahap. Ia menyalip Guido Pini pada lap ke-6 untuk merebut posisi ke-4. Veda kini menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara di 5 besar klasemen sementara Moto3. Sementara itu, Massimo Quales masih memimpin klasemen dengan koleksi 115 poin. Nah, teman Pro 2, kita doakan semoga untuk Veda bisa memenangkan balapan Moto3 ya, karena ini adalah pembalap Asia Tenggara satu-satunya ya di 5 besar klasemen sementara di Moto3. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik teman Pro 2, untuk sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 44 menit yang ditandakan akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Aceh Barat. Untuk teman Pro 2 yang melaksanakan sholat fardu maghrib, semoga amal ibadah sholat fardu maghribnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baiklah, Mampro 2 dengan berakhirnya lagu darinya Sabian Subhanallah wa bihamdi, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah menemani Tia dari jam 2 siang tadi sampai di jam mau menuju jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman Pro 2, Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan buat teman Pro 2, jadi Tia mohon maaf atas keperkataan tersebut. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk program Pro 2 Indie, dan nanti juga bakalan disambung oleh penyiar kita yang mungkin sudah banyak fansnya ya. Nanti akan disambung di jam 8 malam dengan Bang Faiz. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Si Indonesia Pro Indie, dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang nemenin. Jadi...

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi mungkin depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Senang banget ya kembali Faiz hadir nemenin kamu untuk edisi siar minggu di tanggal 10 Mei 2026. Dan teman Pro 2, baru saja kamu ikuti Pro 2 Indi, Relay Pro 2 Jakarta. Dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat. Yang pastinya juga selamat malam paling baik nih buat teman Pro 2 yang baru saja melaksanakan ibadah sholat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, seperti biasa juga nih Faiz bakal menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga sesaat lagi nih kita bakal ada di program obrolan komunitas ya. Nanti Faiz juga bakal berbincang-bincang nih bersama narasumber kita, ada Kas Irwan, ini seorang fotografer. Nanti Faiz juga bakal ngebahas nih tentang fotografer dari hobi jadi cuan. Nah, untuk kamu nih yang hobi sama fotografer, jangan kemana-mana. Tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: 93 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Itu dia, ada Justin Bieber, Beauty and the Beat yang sudah hadir ya menemani kamu di malam hari ini. Nah, teman Pro 2, seperti yang udah Faiz bilang tadi ya, kalau di malam ini kita ada di program obrolan komunitas, dan kali ini kita bakal ngomongin soal fotografer dari hobi jadi cuan. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 yang senang banget nih sama fotografer, kamu harus stay tune di sini ya. Kita bakal berbincang-bincang nih bersama Bang Kas Irwan. Ini seorang fotografer. Dan sepertinya kita sudah terhubung nih langsung saja, Pak Isapa. Halo, assalamualaikum Bang Kas Irwan. Halo. Sepertinya tidak kedengaran ya. Atau suara Faiz nih. Oke, sebentar ya. Iya, mungkin suaranya enggak kedengaran ya teman Pro 2 ya, bentar ya. Oke. Kita coba hubungi kembali nih Bang Kas Irwan ya. Oke, sebentar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, mohon maaf Bang, tadi agak kurang jelas ya suaranya, jadi terputus nih.
1: Iya, Bang.
0: Oke, ini dengan Faiz Bang ya di Pro 2 RRI Malabu, kita di obrolan komunitas nih Bang. Ini dengan Bang Kas Irwan ya?
1: Iya betul, dengan saya sendiri.
0: Oke, nah Bang, saya panggilnya enaknya apa nih? Bang Kas atau Bang Irwan nih?
1: Bang Brokas aja.
0: Oh, Bang Brokas.
1: Bang Brokas.
0: Oh, Brokas. Oke, oke.
1: Brokas aja, ya.
0: Oke, gimana kabarnya Bang malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, makasih banget nih Bang ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita untuk di malam ini ya. Kita kita bakal ngomongin soal fotografer ya Bang. Nah Bang, mungkin sebelum kita ngomongin soal tema kita di malam ini, apa mungkin bisa menyapa teman Pro 2 juga di malam ini sekaligus memperkenalkan diri nih Bang.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman pendengar Pro 2 RRI Melabo. Perkenalkan, nama saya Kas Irwan atau biasa dipanggil Bro Kas. Profesi saya sehari-hari sebagai fotografer dan juga owner toko kamera Bro Kas Kamera di Melabo.
0: Oke, yang pastinya kalau untuk yang hobi fotografer udah tahu ya Bang ya.
1: Udah. Iya, betul.
0: Nah Bang, kalau boleh tahu sejak kapan nih Bang mulai tertarik dengan dunia fotografi nih Bang?
1: Saya kalau bilang mulai tertarik itu mulai dari tahun 2012. Mm-hmm. 2012 mulai belajar-belajar, dan di tahun 2013 saya mulai terjun fotografi di wedding fotografi itu 2013, pada saat masih kuliah di Banda Aceh dulu, 2013.
0: Mm-hmm. Oke, berarti memang tertariknya tuh 2012 dan memulai untuk menjadi seorang fotografer 2013 ya Bang ya?
1: Iya betul, alhamdulillah. Okay. Sudah berjalan berarti 13 tahun ya.
0: Iya, 13 tahun benar. Apa nih Bang yang membuat Abang memilih profesi menjadi fotografer nih Bang?
1: Sebenarnya kalau memilih fotografer sebenarnya fotografi ini mulai dari hobi. Nah hobi, ketertarikan melihat pada waktu itu melihat fotografi ini kayaknya punya peluang untuk untuk dijadikan sebuah profesi yang bisa menghasilkan lah. Nah, pada saat itu kan mungkin masih kuliah. Yeah. Jadi sembari bidang fotografi ini kita seriusin. Jadi ya buat jajan, tapi akhirnya ketika memang kita belajar terus menambah ilmu referensi dan segala macam, akhirnya memang memantapkan diri untuk ini kayaknya memang bakal jadi bidang pekerjaan. Karena apa? Dia melihat peluang-peluang yang begitu besar di tahun-tahun ke depan, dan benar adanya ini menjadi sebuah profesi yang memang bisa menghasilkan dan menghidupkan saya sampai saat ini nih, kayak gitu.
0: Iya benar-benar ya Bang. Oke, nah Bang, kalau boleh tahu pada saat itu kan memulai dari acara wedding dulu ya Bang ya. Bisa terjun ke acara-acara wedding kayak itu, ada yang ngajak atau mungkin Abang sendiri nih inisiatif nih?
1: Pada awalnya dulu kan belajar kan ikut belajar pertama masih otodidak. Jadi waktu itu masih di Banda Aceh. Kenal dengan teman-teman dan komunitas sebelumnya namanya Evolution.
0: Okay.
1: Nah, dari situ saya belajar dan berbagi pengalaman mengenai yang pertama ilmu, terus tentang gear, kamera dan segala macam. Nah, awalnya juga terjun ke dunia wedding itu awalnya ikut-ikut orang juga gitu. Ikut-ikut orang, jadi ikut orang diajakin ketika ada foto sesi akad nikah atau pesta, itu ikut-ikut orang biar apa, biar kita juga belajar tahu paham bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana nantinya ke depan kita menerapkan pada diri kita. Jadi awalnya memang ikut-ikut orang, akhirnya itulah di 2013 berani dan memantapkan diri untuk terjun langsung sendiri gitu.
0: Oke, sampai sekarang masih terima foto wedding juga, Bang?
1: Kalau sampai sekarang alhamdulillah masih, cuman kalau sekarang mulai dari 2024 akhir kemarin, bidang foto yang Abang geluti sudah bertambah. Sekarang sudah ke foto sport. Jadi mungkin fokus utamanya lebih ke sport fotografi, karena hari ini kan dunia wedding sudah ramai, jadi karena posisinya udah ramai, jadi melihat peluang baru dan memang apa namanya di Melabuh belum ramai yang menggeluti bidang sport. Nah, jadi kebetulan juga di Melabuh kan sudah ada beberapa lapangan mini soccer dan itu sangat menjanjikan. Nah, jadi akhirnya di 2024 akhir kami fokus ke sport fotografi. Jadi merambah lagi bidangnya selain bidang wedding, sekarang di sport fotografinya.
0: Melebarkan sayap lah istilahnya, Bang, ya.
1: Iya, betul-betul. Dan juga melihat peluang, kan.
0: Betul-betul, iya, benar. Nah, kalau kita ngomongin soal foto nih, Bang. Sebenarnya untuk menghasilkan foto yang menarik tuh kuncinya apa nih, Bang?
1: Kalau foto yang menarik sebenarnya yang pertama itu memang kita memang harus belajar dasar-dasar teori fotografi.
0: Yeah.
1: Terus kalau menurut saya itu lebih memang ke referensi. Nah, ketika kita perbanyak referensi, kita terus belajar tiap hari, nanti kita akan terbentuk sendiri nih arah foto kita, dan nanti memang taste foto itu tidak bisa apa namanya tidak bisa ditentukan oleh alat yang memang kita pakai. Itu taste itu memang lahir sendiri dari memang dari jiwa kita. Nanti taste-nya kayak mana, bagaimana rasanya, bagaimana foto itu memang lahir dari jiwa kita. Juga dilahirkan juga karena pengalaman yang kita dapat sehari-harinya.
0: Artinya setiap fotografer tuh punya ciri khas masing-masing ya, Bang, ya?
1: Iya, betul. Punya ciri khas masing-masing. Jadi ya mungkin kalau istilahnya kami bilang, kita itu punya istilah ATM, amati, tiru, modifikasi, kan?
0: Oke. Nah, Bang, sejauh ini pengalaman Abang sudah 13 tahun di dunia fotografer. Masih ingat nggak nih pengalaman yang menarik itu ketika melakukan profesi ini? Ada nggak yang ingin dibagikan ya?
1: Pengalaman yang menarik, menarik sebenarnya banyak sih kalau diceritakan, cuma hampir lupa. Cuma intinya bidang apapun yang kita geluti sebenarnya nikmati dan enjoy aja gitu kan. Kalau pengalaman menarik lebih ke bagaimana ya menghadapi orang-orang yang setiap harinya kita bertemu dengan orang-orang baru ya, dengan berbagai karakter yang memang kita tidak bisa imbangi, tapi dari situlah kita belajar. Bagaimana untuk belajar apa namanya, karena kan foto yang bagus itu tidak dihasilkan oleh si fotografer itu sendiri, tapi kerjasama kedua belah pihak. Bagaimana foto foto yang berkualitas itu bisa kita hasilkan dengan bagus, karena alatnya bagus, fotografernya ilmunya sudah oke, tapi tidak dibarengi dengan konteks kerjasama yang bagus, kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, jadi pengalamannya adalah kita bisa bertemu dengan orang-orang baru setiap harinya dengan berbagai macam karakter yang itu kita harus belajar, kayak gitu, bagaimana menghadapi konsumen-konsumen, bagaimana juga kita bisa memaparkan dan hasil-hasil karya kita untuk menarik orang-orang baru nantinya.
0: Nah, Bang, ini kan kalau kita ngomongin soal media sosial kan juga terus berkembang ya hingga saat ini ya, termasuk
1: betul.
0: Perkembangan dunia fotografi ini. Nah, kalau Bang menilai sendiri gimana nih sejauh ini perkembangan dunia fotografi di era media sosial saat ini, Bang?
1: Iya, betul. Kita memang ketika memang awalnya flashback sedikit ke belakang, memang dulu ketika fotografi itu berkembang beda zaman, mungkin sebelum masih dunia film ya, sebelum beranjak ke era digital. Pada saat Abang memulai dulu peran media sosial sangat besar. Waktu itu kan belum terlalu familiar dengan Instagram. Masih dengan Facebook gitu kan.
0: Yeah.
1: Sekarang kan sudah ada Instagram, TikTok dan segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu juga konten-konten foto itu mulai beralih ke konten video. Hal itu juga dibarengi kan. Harusnya sebagai kita fotografer itu juga bisa menghasilkan konten-konten yang berbentuk video. Supaya apa? Supaya lebih menarik dan memang apa namanya mendatangkan ya calon-calon konsumen berikutnya.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Artinya media sosial ini sangat mendukung banget ya untuk pekerjaan fotografer.
1: Sangat, sangat mendukung pekerjaan dan misalnya itu juga menambah dan merambah ke hal lain sekarang. Misalnya selain fotografer juga ada videografer dan juga ada bidang wedding itu namanya wedding content creator, which is dia, kan. Di wedding itu bukan hanya sekedar dulu fotografer, udah nambah videografer dan juga sudah nambah wedding content creator. Jadi kan memang apa namanya bidang seni di bidang fotografi ini semakin banyak intinya.
0: Nah, Bang, untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan nih ketika untuk seseorang yang ingin memulai dunia fotografer apa aja nih, Bang?
1: Kalau alat yang minimal pertama pastinya kamera dengan spek sudah semi profesional. Terus didukung juga dengan lensa dan juga berbagai macam seperti flashlight kan untuk yang mendukung cahaya ketika memang nanti kondisi di lapangan kadang butuh cahaya lebih kan tidak cukup dengan memanfaatkan ISO kamera yang mungkin punya batasan kan. Sebenarnya itu aja, simpel aja sih, nggak perlu harus banyak-banyak. Kualitas kamera yang sudah semi profesional sudah oke. Lensa juga semi profesional sudah cukup dan juga flash gitu.
0: Baik. Nah, Bang, kalau untuk tantangan sendiri nih, Bang, apa selama menjalani profesi ini ada nggak sih tantangan yang Abang hadapi nih?
1: Kalau tantangan sebenarnya ada, tapi yang paling urgent kalau menurut Abang itu memang kita tantangan kita untuk bisa terus ada di sini itu memang kita harus menyesuaikan pasar misalnya di tahun ini itu populernya bagaimana arah bentuk karya fotonya bagaimana, kita tuh harus bisa mengimbangi dan terus mengupdate pertama ilmu terus karya-karya kita itu tantangan karena kita terus bertahan istilahnya terlalu idealis dengan apa yang kita hasilkan mungkin tidak cukup karena memang kita harus menyesuaikan ini pasarnya ini di 2026 misalnya pasarnya bagaimana atau hasil karya bagaimana yang diminati oleh konsumen itu juga kita harus selain memang mengupgrade kadang perlu mengupgrade juga alat juga kita perlu mengupgrade ilmu dan juga pengalaman karena biar apa mungkin Abang tahu meraih lebih mudah daripada mempertahankan.
0: Betul.
1: Apalagi juga tantangan-tantangan baru banyak anak-anak atau pemain-pemain baru yang melihat dunia wedding itu bisa lebih mudah mencari rezeki kan. Jadi banyak juga pendatang-pendatang baru yang hadir dengan alat dan ilmu yang lebih fresh ya kan. Nah, itu tantangan kami sebagai pemain lama gitu.
0: Artinya kalau untuk belajar tuh terus sampai sekarang harus tetap belajar ya.
1: Iya, terus belajar, terus belajar.
0: Nah, Bang, mungkin terakhir nih, Bang, sebelum kita closing nih, Bang, ya. Kira-kira apa nih, Bang, tips untuk anak muda nih yang ingin belajar fotografi, ya?
1: Apa tips nih, kalau tips sebenarnya mulailah memotret. Memotretlah apa yang memang sebenarnya apa yang buat kamu senang, apa yang buat kamu bahagia, mulailah memotret. Jadi tidak perlu harus langsung memulai dengan kamera. Minimal gunakan kamera dan ponsel Anda gitu kan. Memotretlah apa yang Anda sukai, nikmati apa yang Anda hasilkan. Karena nanti ketika kamu bisa melihat taste-nya itu, kamu akan terus mengulik apa yang kamu perlukan gitu. Jadi kalau Abang dulu belajarnya, motret terus apa-apa yang nampak. Misalnya nampak burung, foto terus kayak gitu. Terus lo belajar motret. Dan satu hal, ketika nanti sudah menjalani dunia wedding, terkadang kita lupa untuk sekedar memotret itu menyenangkan hati, tapi lebih mengejar apa namanya target, misalnya target pekerjaan. Yeah. Nah, kalau tips di awal itu motretlah apa yang kamu suka gitu. Tapi ketika kamu sudah terjun dan memang berada di jalurnya, jangan lupa kamu motret minimal 5% lah dari setiap pekerjaan yang kamu lakukan untuk sekedar menyenangkan hati gitu.
0: Nah. Artinya bukan cuma sekedar target, tapi menikmati apa yang kamu kerjakan ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah Bang Brokas, ini untuk teman Pro 2 yang mungkin ingin menggunakan jasa Bang Brokas, kira-kira hubunginya kemana nih? Mungkin bisa di-share nih sosial medianya juga.
1: Boleh. Bagi teman-teman Pro 2 RI Melabo yang ingin menggunakan jasa kami, silakan lihat di kontak kami di Instagram, namanya kas_irwan. Dan juga yang ingin mengabadikan pengalaman olahraga Anda, silakan lihat di Instagram kami @fotobola.id.
0: Oke. Itu aja Bang ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, untuk harga mungkin bisa di DM langsung aja ke Instagram.
1: Boleh, ya. Untuk harga dan segala macam boleh di DM langsung ya.
0: Oke, makasih Bang Brokas. Ya, sukses selalu. Mudah-mudahan tetap menghasilkan karya yang terbaik nih Bang.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Pro 2, di manapun berada, itu dia ada Bang Brokas ya, yang sudah hadir di program obrolan komunitas, yang pastinya untuk teman Pro 2 nih yang penasaran ya terkait fotografer, ataupun mungkin kamu pengen gunain jasanya Bang Brokas, kamu bisa langsung aja kunjungi Instagram yang sudah disebutin tadi ya. Mudah-mudahan nih bisa menginspirasi juga nih buat teman Pro 2 yang ingin memulai fotografi ya. Silakan kamu mulai aja dari hal-hal yang kecil, kamu boleh foto apa aja teman Pro 2, apa yang kamu senangi. Nah dari situ kamu bisa belajar, bisa cari tahu nih referensi bagaimana cara memotret yang bagus, menghasilkan karya yang bagus dan lain sebagainya. Oke teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana ya, tetap terus stay tune di sini. Faiz masih balik lagi nemenin kamu di Pro 2 RRI Mabu, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sepertinya aircase-nya macet ya. Iya pastinya selamat malam paling baik nih buat kamu yang baru aja stay tune ya. Untuk Eci juga selamat malam, katanya lagi dengerin, mudah-mudahan sehat selalu ya Eci ya. Dan siap-siap nih untuk mengikuti ujian UKWR ya besok ya. Jadi teman Pro 2, kita selama 2 hari itu bakal ada yang namanya uji kompetensi wartawan radio atau istilahnya UKWR. Nah pastinya selama 2 hari ini mungkin pasti sibuk banget nih ya semua penyiar ya, semua staff-staff yang ada di RRI Melabu untuk mempersiapkan ujian besok. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di sini. Face balik lagi nanti setelah kita dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya, dan
3: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Gea Indrawari 1000 kali. Waduh, ini enak banget ya lagunya teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang lagi jatuh cinta, yang lagi falling in love ya. Lagu ini kayaknya mewakili banget nih perasaan kamu yang lagi berbunga-bunga nih. Selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune, yang baru aja dengerin Faiz di malam ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik ya. Besok nih hari Senin kedua ya di bulan Mei. Yang pastinya untuk kamu yang udah punya planning, yang udah punya rencana, besok mau ngapain aja ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, seperti biasa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita bakal dengerin Sandiwara Radio. Terus juga nanti dilanjutkan sama program Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Nah teman Pro 2, untuk kamu nanti bisa ikutan gabung nih barengan Faiz ya di via telepon ataupun juga WhatsApp di 0811 6877903.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM, Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.
4: 90,3 FM Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya teman Pro2 dengerin Sandiwara Radio dengan judul Ojek Samun, produksi RRI Banten. Untuk teman Pro2, selamat mendengarkan.
5: Ucok, bagi rokok lah. Nih, ambek lah. Kau gimana, Un? Kau tak mau rokok juga, Un?
6: Enggak, Bang. Saya lagi ngurangin rokok.
5: Aku gak percaya omonganmu itu.
6: Ada masalah lagi kah sama anakmu?

0: Lucky by Dowie. Fatma diperankan oleh Sarah Ganevi. Deus Security diperankan oleh Dede Firdaus. Narator Ilma Afia.
1: Lan, tumben anak ibu sudah bangun. Bu, sampai kapan hidup kita kayak gini? Ulan capek, Bu, kalau setiap sekolah harus bawa kue-kue ini. Ulan mau sama teman-teman.
2: Loh, kok kamu ngomongnya kayak gitu? Katanya Ulan mau punya HP yang bagus. Ya kan? Jadi, Ulan harus cari uang.
1: Teman-teman aku kalau mau beli apa-apa tinggal beli. Dan kalaupun mau, mereka nabung dari uang jajan mereka. Bukan kayak aku yang apa-apanya cari uang sendiri. Aku ini masih kecil, Bu, 15 tahun. Seharusnya ibu dan bapak paham dong gimana caranya dan susahnya aku cari uang karena itu bukan tugasku.
3: Ada apa ini? Ulan, apa lagi? Kemarin sepatu sudah dibelikan. Sekarang kamu minta apa lagi?
1: Aduh, Pak. Kayaknya tadi ibu ada salah bicara ya sama Ulan.
3: Dia minta HP yang bagus.
1: Iya nih, Pak.
3: Anak kita sudah besar, Bu. Dia sudah remaja. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Bang, anak saya butuh HP, Bang. Kira-kira bisa pinjamin saya uang gak, Bang?
4: Sam, bilang sama kau. Jangan terlalu turutin kemauan anakmu itu. Zaman sekarang, cuma gengsinya aja, Sam.
5: Betul itu, Sam. Kita kerja capek-capek, enak banget mereka tinggal nikmatin.
4: Eish, mulutmu. Kau belum nikah, jangan sok tahu. Bukan itu maksudku. Umurmu kan sudah 40 tahun. Ayolah menikah. Tunggu apa lagi? Nah, itu dia yang kau tunggu, Sam. Pergilah kau. Barangkali kan ada orang baik yang tiba-tiba ngasih kau warisan. Siapa tahu ya kan?
5: Mimpi apa, Ujo, kalau sampai terjadi?
3: Ya sudah, duluan ya, Bang Ben. Halo siang, saya dari ojek online, Mbak.
6: Ya, siang Mas, gimana Mas?
3: Mbak, mohon maaf, ini lokasinya di mana ya, Mbak? Soalnya saya sudah sampai lokasi, tetapi kok nggak ada tokonya?
6: Oh, saya kurang tahu ya Mas, soalnya saya pilih lokasinya juga udah sesuai dengan alamat yang ada di aplikasi ojeknya.
3: Waduh, gimana nih Mbak? Ini saya harus muter lagi nih untuk nyari lokasinya, Mbak.
6: Ya, gimana ya, saya juga nggak tahu kalau ternyata lokasinya udah pindah. Soalnya ya udah sesuai dengan lokasinya, Mas. Terus, Mas maunya gimana nih? Apa saya cancel aja?
3: Loh, Mbaknya jangan egois gitu dong.
6: Ya terus saya harus gimana, Mas?
3: Ya jangan di-cancel, Mbak. Nanti saya yang kena poin. Saya jelek di aplikasinya, Mbak.
7: Astagfirullah. Ya sudahlah. Kalau memang ini bukan rezeki saya ambil saja. Daripada gak dapat orderan, mudah-mudahan gak di-cancel.
8: Permisi Pak, sini barangnya biar saya antar ke dalam.
3: Gak usah Pak, saya mau ketemu langsung sama Mbak yang pesan.
8: Mbaknya belum bayar atau gimana Pak?
3: Pokoknya saya mau ketemu langsung sama Mbaknya.
8: Atas nama Mbak siapa ya Pak?
3: Fatma Sarahwati.
8: Oke Pak, tunggu sebentar ya Pak, biar saya panggilkan dulu. Tunggu di lobi saja Pak. Mbak Fatma, ojeknya sudah sampai Mbak.
6: Ya udah bawa sini aja Mas pesanannya.
8: Bapaknya mau ketemu langsung sama Mbak.
6: Hah? Ngapain? Gak mau saya. Bilang aja saya lagi sibuk gitu. Tolong ambilin ya Mas ya.
8: Oh gitu. Baik kalau gitu Mbak.
6: Terima kasih ya Mas.
8: Pak, mohon maaf. Mbak Fatmanya sedang sibuk. Jadi, boleh saya yang terima?
3: Ya Allah, kenapa begini sih? Ya udah sini Mas, saya foto dulu buat bukti aplikasi saya. Saya ikhlas, ridho, bismillah.

0: Maaf ya Bu, hari ini Bapak nggak bawa banyak uang untuk modal usaha.
1: Nggak apa-apa kok Pak, alhamdulillah masih ada modal untuk besok Pak.
0: Hari ini Bapak kesel Bu, ada pelanggan nih yang seenaknya aja milih titik lokasi yang nggak sesuai dan bikin Bapak muter-muter terus.
2: Emangnya motor nggak butuh bensin apa?
0: Tadinya sih Bapak mau minta uang tambahan kalau mau lanjut.
2: Malah Bapak mau di-cancel duluan.
0: Jadi ya Bapak ambil aja deh. Walaupun sampai sekarang nih orangnya belum ngasih Bapak penilaian.
1: Pak, jangan pernah berharap kepada siapapun di dunia ini kecuali Allah. Walaupun kita dapat uang dari pelanggan, tapi kan yang mengatur segalanya adalah Allah, Pak. Bukannya Bapak yang ngajarin Ibu tentang itu.
0: Astagfirullah, iya Bu, maaf. Tapi sebetulnya ini Bapak nyari tambahan untuk beli HP Wulan. HP anak itu memang paling beda dari teman-temannya. Kasihan anak kita.
1: Iya, gak apa-apa Bapak. Wulan juga pasti tahu kok kondisi kita seperti ini. Ya, mudah-mudahan sih nanti ada rezekinya ya Pak. Untuk beli HP baru dan tentunya layak untuk Wulan anak kita. Apalagi kan sekarang terkadang ya kita tahu Pak. Tugas dari sekolah kan juga harus pakai HP.
0: Amin. Oh iya Bu, jangan lupa ya bangunkan Bapak nanti malam. Bapak mau tahajud Bu. Sudah beberapa hari ini Bapak kecapean terus. Jadi tahajudnya kelewat terus Bu.
1: Iya siap Pak. Sekalian nanti persiapan Ibu bikin kue ya.
3: Bapak udah lama ngojek?
2: Sudah Mbak, sudah hampir 20 tahun. 13 tahun ojek pangkalan, 7 tahun ojek online.
3: Pak, misal nih ya, kalau saya langganan sama Bapak buat antar jemput selama 5 bulan, bisa nggak Pak?
2: Oh, jemput bolak-balik kantor rumah Mbak?
3: Iya nih Pak, saya tuh orang baru di sini. Suami saya tuh kerja di Cilegon. Sebelumnya saya juga dari Surabaya Pak. Jadi ya gitu deh, demi anak, demi keluarga, saya tuh pindah ke sini Pak. Baru aja 2 bulan. Kalau Bapak mau, saya mau sih langganan sama Bapak 5 bulan ke depan.
2: Loh, saya mau banget Mbak. Ini Mbaknya serius?
3: Iya Pak, saya serius ini. Nanti sekalian ya, ketemu sama suami saya ya Pak, biar langsung sekalian uangnya. Besok tinggal antar jemput saya deh. Soalnya suami saya gak bisa antar Pak, kerjanya kan sip.
2: Masya Allah, terima kasih ya Mbak. Semoga Mbaknya murah rezeki dan lancar kerjanya.
3: Amin, terima kasih banyak ya Pak. Waalaikumsalam. Ih, Bapak ada apa sih? Ih, ngagetin aja.
0: Malam ini Bapak mau antar Wulan beli HP, Bu.
2: Bapak dapat uang banyak, Bu. Lihat, lihat. Banyak banget ini.
3: Masya Allah, Bapak. Ini dari mana, Pak?
2: Bapak di booking untuk antar jemput orang kerja, Bu. Namanya Mbak Indah. Bapak langsung dibayar untuk 5 bulan ke depan. Dan tahu gak sih, Bu? Orang yang kemarin belum ngasih nilai ke Bapak, hari ini Bapak dapat komisi lumayan. Dan penilaiannya juga bagus, gak jelek. Masya Allah, Bu.
3: Masya Allah, Bapak. Terima kasih ya, Pak.
1: Alhamdulillah, ya sudah. Sekarang Bapak harus jaga kesehatan. Kan Bapak harus juga komitmen sama pekerjaan Bapak.
3: Maafin Wulan ya, Pak. Bu.
1: Iya, gak apa-apa, Nak. Kamu yang semangat ya sekolahnya.

0: Project Samoon, persembahan teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasniar Rahmawati, sutradara Citra Astari, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim.
1: Pro 2 Melabuh.

0: 93 FM Pro 2, RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Itu dia teman Pro 2, satu persembahan lagu nih darinya Bernadia, kita buat menyenangkan. Dan silakan nih buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung barengan Faiz di malam ini di 0811-8777-903, 0811-8777-903. Untuk yang mau request lagu ataupun juga yang mau titip salam nih buat siapa aja di malam ini. Oke, sepertinya udah ada yang masuk nih, langsung Faiz angkat aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Saripah?
1: Baik, sehat dong Faiz.
0: Baik, sehat. Kayak ragu-ragu ya jawabnya ya, kenapa nih?
1: Nggak ada.
0: Lagi di mana sih, Saripah?
1: Lagi di rumah nih Bang Pak.
0: Oh, lagi di rumah. Enggak di ini, enggak di kantin. Biasa di kantin malam-malam.
1: Apa? Enggak, Umi enggak ke sana lagi.
0: Kenapa?
1: Udah buat kue untuk Lebaran Idul Adha Bang Pak Is.
0: Oh, iya, Lebaran ya. Udah dekat ya tanggalnya ya. Tanggal berapa sih kita Idul Adha, Saripah?
1: Apa?
0: Tanggal berapa sih kita Idul Adha?
1: Nggak tahu kapan jatuhnya karena ada Saripah ada taruhnya status tuh Lebaran mau dekat Lebaran.
0: Oh gitu. tapi Saripah belum tahu ya tanggal berapa ya.
1: Iya, belum tahu lagi kapan jatuhnya. Makanya Umi nggak pergi ke sana lagi ke kantin, nggak mau buat kue Lebaran.
0: Oh gitu. Kalau Umi nggak pergi, Saripah nggak ikut gitu.
1: Iyalah, ngapain di sana.
0: Iya,
1: nggak ada Umi.
0: Duduk-duduk aja maksudnya.
1: Nggak mau, nggak ah, nggak ada kawan Umi satu lagi.
0: Oh iya udah. Juga ya, kasihan Umi ya di rumah sendiri ya. Nah, jadi Saripah gimana persiapan Lebarannya apa nih, baju udah beli?
1: Baju Lebaran nggak payah beli lagi sih Bang Faiz, kayaknya sih.
0: Kenapa?
1: Udah ada baju gamis yang lama.
0: Oh.
1: Kan masih bagus itu.
0: Oh, pakai yang ini ya.
1: Sayang.
0: Yang udah ada aja ya.
1: Sayang enggak dipakai kan.
0: Mungkin enggak beli baju, beli sepatu enggak?
1: Sepatu udah ada.
0: Sepatu kaca.
1: Sepatu pansos yang hitam.
0: Sepatu kaca yang ada lampunya.
1: Cocok kali Bang Faiz. Baju gamis warna hitam, pansos warna hitam yong.
0: Yang ada ininya ya, yang ada lampunya ya.
1: Itu kayak anak-anak kecil. Emang Saripah masih kecil.
0: Enggak, maksudnya kalau mati lampu gitu terang kan?
1: Enggak lah, enggak kepengen kayak gituan.
0: Enggak kepengen Saripah. Padahal kan bagus loh.
1: Enggak kok. Lah.
0: Bang Faiz juga pengen yang pakai lampu, cuma enggak ada yang jual ukuran Bang Faiz.
1: Mana ada orang dewasa Bang Faiz, itu khusus anak kecil.
0: Iya, makanya Bang Faiz cari-cari gak ada Saripah. Keren ada kan, kalau ada Bang Faiz juga mau beli.
1: Ya udah nanti Bang Faiz beli untuk Bang Faiz, kasih untuk Saripah satu lah.
0: Iya, tapi itulah gak ada masalahnya ukuran Bang Faiz gitu. Gak ada
1: ukuran. Iya, masalahnya gak ada.
0: Makanya gak ada.
1: Itu kayaknya adanya di Shopee tuh Bang Faiz. Di sini mana ada?
0: Iya, makanya kan kalau ada kan bagus ya Saripah ya, bisa kita pakai gitu pas-pas malam-malam gitu, pas mau siaran kan jadi nyala.
1: Abis itu Bang Faiz dikena ketawain tuh sama Kak Eci, sama Kak Meza di situ.
0: Iya, Kak Eci kan di rumah, dia enggak kemari malam-malam.
1: Iya. Sama Bang Faiz sama Bang Reno atau sama siapa di situ kan situ rame.
0: Iya sih. Oke deh Saripah, di malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Yang terbaru apa Bang Faiz?
0: Yang terbaru Indonesia apa mancanegara? Lagu Indonesia apa mancanegara Saripah?
1: Lagu Indo.
0: Lagu Indo ada Vanessa Z Berkaca-Kaca, terus ada darinya Aku Jiji Bila, ada Judika Sakit Tak Bertepi, kemudian ada Nona Rollerblade, ada NPD Sempurnanya Aku, Ada Ari Lesmana, sesi potret, mau yang mana, Saripah?
1: Sempurnakan aku aja lah Bang
0: Oke,
1: Faiz.
0: ini enak kok
1: Kita
0: lagunya.
1: hidup sempurna bahagia di sini.
0: Iya. Tapi Saripah udah punya planning belum? Kira-kira nanti lebarannya mau kemana?
1: Apanya?
0: Lebaran nanti mau kemana? Udah ada rencana belum?
1: Lebaran kayaknya kesini aja sekitar Melabu.
0: Oh, gak ada.
1: Nggak ada luar, nggak ada keluar kota,
0: Oh, gak
1: nggak ada
0: ada.
1: rezeki.
0: Gak ada. Bilang dong sama Umi, Umi sekali-sekali jalan-jalan ke luar angkasa gitu ya.
1: Maunya sih Bang Faiz, karena belum ada dana.
0: Iya, enggak. Masa iya ke luar angkasa? Mungkin bercanda ya, Saripah ya.
1: Iya, Sarifah tahu tuh Bang Faiz.
0: Ya udah
1: Bang
0: masa.
1: Faiz sama Bang Nanda sama nih orang nih suka kali buat-buat lucu atau buat-buat lawak deh.
0: Ya udah nemu salam buat siapa, Saripah?
1: Salam-salamnya buat Bang Faiz, terus buatnya Dokter Ruspa, buatnya Bang Reno, buatnya Bang Fadil, buatnya Kak Nanda. Syarifah ada kenal juga sama Kak Nanda.
0: Kak Nanda yang mana?
1: Kak Nanda penyiar Pro 2 Banda Aceh.
0: Oh iya. Oh, kirain
1: Iya.
0: kirain Bang Nanda Pro 2 Melabu gitu.
1: Kalau mau Bang Nanda ya jelas sudah kenal lah Bang Faiz.
0: Kenal di mana, Saripah?
1: Hah?
0: Kenal di mana?
1: Kenalnya dari Bang Nanda.
0: Oh, kenal dari Bang Nanda. Kak Nanda kenal dari Bang Nanda gitu.
1: Kan namanya sama-sama tuh.
0: Iya.
1: Satu Bang Nanda, satu Kak Nanda.
0: Oke, terus ada lagi mau salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat tim-tim RRI Pro, Pro seluruh Indonesia aja. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Itu aja Bang Faiz.
0: Oke.
1: Salam spesial buat Umi aja deh.
0: Iya, salam ya buat Umi ya. Kalau masak kue jangan melamun, bilang sama Umi.
1: Iya Umi, itu masa kue jangan melamun ya Umi, kata Bang Faiz. Apa Umi? Itu kata Bang Faiz, masa kue jangan melamun ya.
0: Oke, makasih ya
1: kata Umi,
0: Saripah.
1: Masa kue Bang Faiz.
0: Oh, gak masak
1: iya
0: kue.
1: Sama-sama. Assalamualaikum Bang Faiz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Saripah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh Kak Mirna, kemana aja dirimu baru muncul lagi nih?
1: Kerja.
0: Oh kerja, emang kerjanya ini ya dari pagi sampai malam ya Kak Mirna ya?
1: Iya Bang.
0: Aduh.
1: Gimana kabar Abang?
0: Alhamdulillah sehat nih Kak Mirna. Kak Mirna gimana kabarnya?
1: Baik juga. Bang, kenapa gak pernah lab?
0: Iya, lagi mager sih Kak Mirna.
1: Oh iyalah, penting baik sehat-sehat Abang kan?
0: Iya sehat, sehat Kak Mirna. Ya Kak Mirna, saya kirain Kak Mirna udah pulang kampung tadi. Makanya gak muncul-muncul.
1: Enggak pulang kampung, Mirna kerja. Jadi ini apa pulang radionya sudah habis.
0: Oh, emang dari jam berapa Kak Mirna kerjanya?
1: Jam 7 pagi Bang, sampai kadang jam 11, setengah 12.
0: Oh, setiap hari ya berarti?
1: Iya Bang.
0: Aduh.
1: Ini apa? Ini mau pindah kerja. Jadi ini mulai besok mungkin ikutan. Udah pulang jam 5, jam 6.
0: Oh, kok pindah Kak Mirna?
1: Orangnya cerewet.
0: Kak Mirna sih jujur-jujur kali ya kalau tanyanya, jawabnya ya.
1: Iya, udah cerewet, pelit lagi.
0: Aduh, ya udah deh enggak usah dibahas ya Kak Mirna. Saya kirain Kak Mirna.
1: Iya, makanya pindah kerja. Mulai besok, mulai hari ini mungkin Mirna ikut ya hari.
0: Oh, oke. Okay. Berarti hari ini udah mulai ikutan ya berarti?
1: Iya, hari ini.
0: Gitu dong Kak Mirna.
1: Ini temanya apa Bang?
0: Temanya nggak ada tema sih Kak Mirna
1: gak
0: malam
1: ada tema,
0: ini.
1: Cerita-cerita aja kan?
0: Iya, cerita-cerita aja. Berarti Kak Mirna...
1: Udah banyak orang masuk Bang.
0: Kak Mirna nih penelpon kedua Kak Mirna.
1: Oh baru.
0: Iya. Jadi Kak Mirna pindahnya kemana kerjanya?
2: Ya, arah kenakan juga, daerah nakan juga.
0: Oh, sebelah-sebelahnya gitu.
2: Agak kira-kiranya 5 menit lah dari tempat ke tempat.
0: Oh, 5 menit. Kirain
2: warung saya... juga, pindah warung ke warung. Oh,
0: kirain sebelah-sebelah gitu pindahnya. Ya kan enggak jadi di sini.
2: Iya, gitulah namanya cari makan, Bang. Iya pindah sih. Sana pindah sini, mana cocok kan?
0: Sambil cari jodoh juga ya Kak Mirna ya.
2: Enggak lagi. Udah satu kali kena tipu, dua kali kena tipu. Mau berapa kali lagi, Bang, kena tipu?
0: Iya kan, maksudnya kan itu sambilan. Tujuan utamanya kan kerja sambilan, cari jodoh. Itu kan lain lagi gitu.
2: Kayaknya enggak lagi lah, Bang. Kayaknya udah ampun betul. Sudah sekarang fokus kerja lah, Bang, cari duit. Dah itu ajanya. Santai-santai aja loh. Untuk apa pikirin enggak-enggak.
0: Mana tahu nanti abis lebaran ada yang datang gimana, Kak Mirna?
2: Kayaknya enggak lah, karena di warung pun udah banyak orang juga. Cuma kita udah ini, kalau udah kerja ini udah fokus kerja, enggak ada pikir yang mau yang nipu sudahlah yang lalu, dosakan gitu, dia. Kita yang penting jangan nipu orang. Nah itu aja, jadi enggak dibahas yang masalah abang bini gitu.
0: Gitu. Tapi kalau tiba-tiba iya. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah abis lebaran kayak mana, diterima enggak?
2: Ngomong-ngomong dari tadi abang kok asik ngomong lebaran, emangnya kapan lebarannya?
0: Iya tadi gara-gara Saripa nih katanya udah mulai bikin kue lebaran, makanya Faiz tanyain gitu Kak Mirna. Kalau nggak salah tanggal.
2: Emangnya kapan lebarannya? Tanggal berapa?
0: Kalau nggak salah kalau lihat kalender tanggal-tanggal 27 sih Kak Mirna.
2: 27 bulan ini?
0: Iya.
2: Ah serius bang?
0: Betul. Kan Faiz lihat di kalender ya, cuman Faiz nggak tahu juga di tanggal pastinya.
2: Bukannya tanggal 6, bulan 6?
0: Enggak, bulan ini Kak Mirna, akhir bulan.
2: Oh bulan ini, ya baguslah makan daging.
0: Iya, makanya Kak Mirna harus banyak makan nih, biar nanti siap dipotong ya Kak Mirna ya, pas hari kurbannya.
2: Ini apa? Oh udah mau hari raya lagi, kalau enggak iya. Tadi abang cerita tentang hari raya, Mirna pun kakak ingat iya. Bulan 6 pikirnya.
0: Iya makanya Kak Mirna makan yang banyak nanti pas kurban siap dipotong gitu.
2: Inilah bang udah lama gak masuk radio sekali. Udah lama gak masuk gitu kita ini apa udah memang udah gendut. Jadi ya gak pikirin enggak kita pun udah iya. Gemuk.
0: Iya gak apa-apa Kak Mirna berarti tandanya hidupnya senang kan. Kalau gemuk berarti kan tandanya senang Kak Mirnanya.
2: Ya itulah karena kan kerja di tempat makan kan banyak makan. Warung Padang lagi kita kerja. Jadi makannya pun enak-enak. Ya makin sehat makin enak lah gitu. Gak kayak hari itu galau tak ada artinya galau bang.
0: Iya sih galau gitu ya Kak Mirna ya. Yang ada duit habis ya.
2: Iya ada artinya mikirkan seseorang yang gak mikirkan ke kita untuk apa ya, ya kan.
0: Betul yang ada duit habis juga ya kan galau duit
2: ya. Itulah sekarang yang penting kita sekarang udah ada uang untuk kerja, santai, udah nggak bahas yang enggak gitu.
0: Oke, betul sih Kak Mirna, tetap semangat ya Kak Mirna ya.
2: Ya bang, ini abang kan kalau abang yang bahas, ya kan lagunya enak-enak dari tadi, jadi abang aja yang pilih lagunya, boleh kan?
0: Boleh, lagu Indonesia apa mancanegara nih?
2: Kayaknya mancanegara lah, abang enak lagunya mancanegaranya. Cuma Mirna gak tahu judulnya apa, abang aja ngepilih kan.
0: Boleh, nanti Faiz pilihin lah.
2: Bang mau nanya, itu siapa yang kumis itu, yang penyiar itu bang?
0: Yang kumis yang mana? Pro 1 apa
2: Pro 2? Ada Pro 2 penyiar, dia sering lab, Mirna tengok.
0: Berkumis? Nanda ya kayaknya iya. Ya? Nanda.
2: Bukan, ada penyiar baru ya Pro 2.
0: Enggak ada Kak Mirna, yang ada kalau cowok di Pro 2 Faiz, Dava sama Nanda, kalau yang ada kumisnya Nanda.
2: Oh, berarti Mirna salah ketik. Hari itu ada radio juga, cuma dia penyiar baru, entah apa, ada entah program apa hari itu. Ada Mirna nengok live sesekali karena kan Mirna sekarang bisa nengok HP besar, jadi nengok-nengok lab tuh.
0: Oh, bisa jadi mungkin bukan Pro 2 RRI Melabu kadang Kak Mirna mungkin RRI lain.
2: Ya mungkin salah ketik. Ya udahlah pikir ada yang baru. Kalau ada yang baru kok dia beda orangnya gitu.
0: Iya, berarti Kak Mirna kalau sama Nanda udah kenal.
2: Ya, kalau makanya aku mau nanya abang, apa ada penyiar baru Pro 2 gitu? Enggak ada ya?
0: Yang ada cewek sih yang baru, Kak Mirna.
2: Oh, kalau itu memang enggak tahu. Ya udahlah, Bang, kalau ini udah banyak cerita nanti orang mau masuk. Ya udah okay. Ini salamnya untuk Ina, untuk Kak Ida, untuk Matengok, untuk Nila, untuk Saripah, untuk semua-semua loh, Bang. Untuk Abang sukses selalu. Amin. Makasih banyak. Yo. Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dari penyiar best of the best.
0: Oke.
2: Okay. Makasih, okay. Bang. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumpah kita gak nyebelin gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: 90,3 FM Pro 2 Air Rimu Labu, teman terbaik kamu ada Jonas Brother ya, lewat Saker yang sudah hadir menemani teman Pro 2 nih. Tentunya untuk teman Pro 2 yang masih pengen gabung, silakan di 0811 0877 903. Kali ini coba saya sapa dulu nih yang udah masuk di WA. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Erna?
1: Baik.
0: Baik. Aduh Erna, kayaknya senang banget ya malam hari ini. Kenapa nih?
1: Karena malam ini gak ada hujan. Mm-mm. Jadi aku kedengaran.
0: Oh gitu. Emang kemarin-kemarin gak kedengaran ya Erna ya?
1: Iya, deras sekali hujan sampai gak kedengar.
0: Jadi Erna sekarang lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk di depan.
0: Sama siapa Erna? Sendiri?
1: Sendiri.
0: Oh gitu. Gak takut Erna duduk sendiri?
1: Enggak lah, paling ada kodok bangkong di situ.
0: Waduh, kok gimana tuh suaranya?
1: Ah biasa.
0: Iya gimana suaranya? Soalnya pas baru dengar tuh yang Erna
1: suaranya.
0: Bilang
1: suaranya? Eng-ong.
0: Aduh Erna nih ada-ada aja ya, teman Pro 2 ya.
1: Kan dia bilang kan kayak mana suaranya, aku praktekkan lah.
0: Oh iya. Oke, Erna udah makan nih?
1: Udah, makan apa tadi kok tahu?
0: Makan apa, nasi goreng pasti ya.
1: Tadi aku minum teh, habis itu makan roti tawar.
0: Oh, kok gak makan nasi Erna? Nanti sakit perut loh Erna.
1: Udah makan tadi, jadi rondenya makan roti lagi.
0: Oh, itu maksudnya tambahannya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Nah Erna, hari ini gimana kerjanya? Lancar nggak? Rame nggak sih Erna tadi?
1: Tadi aku kan libur sebentar, kurang sehat. Nggak ada masuk tadi.
0: Kenapa? Sakit apa Erna?
1: Ini kan kena hujan semalam, jadi agak kuning-kuning gitu kan. Tapi alhamdulillah ada minum obat.
0: Oh gitu, emang Erna main hujan ya kayaknya ya? Makanya.
1: Kenapa Kak Mirna tadi? Bosnya cerewet.
0: Iya, katanya
1: sabar dong Kak Mirna. Kalau enggak sabar kentutin aja. Tung.
0: Jangan dong, enggak sopan dong. Masa dikentutin bosnya ya. Nah, kalau Erna gimana nih kalau hadapin bos yang agak cerewet, apa nih tips-tips
1: ya, aku berani aku emang. Kayak ini aku bilang, "Maaf ya bos, kalau aku ada salah. Bos-bos, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum bos." Tung, aku buat.
0: Terus bosnya gimana responnya? Respon bosnya gimana?
1: Nggak tahu, mau ketawa, mau marah, bodo amat. Yang penting udah permisi dah.
0: Oh gitu. Nggak, maksudnya kalau dapat bos yang cerewet, Erna biar gimana tuh cara menghadapinya? Ada nggak tips-tipsnya nih?
1: Ya, aku orangnya agak rese sih. Tapi kalau cerewet banget, dongkol juga sih akunya. Ya, aku kayak gituin. Bodo amat di belakangnya kayak gimana.
0: Iya, maksudnya ada tips-tipsnya nggak? Cara menghadapinya gimana gitu?
1: Apanya?
0: Tipsnya cara menghadapi bos yang cerewet.
1: Caranya kalau bos kita lagi cerewet tuh, gak usah kita ajak jawab, diam aja. Abis itu kita cari isi hati dia supaya dia senang. Apa kita buatin kopinya kek, buatin tehnya kek gitu. Abis itu kita merendah aja, jangan dilawan-lawan bosnya. Kalau dilawan-lawan makin naik, ngelunjak.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita kesel gimana? Kan kita kesel nih dimarah-marahin. Erna, kamu dari kemarin telat-telat aja terus datang nih. Terus kamu kerjanya nggak beres nih. Terus Kak Erna kesel tuh gimana? Masa diam-diam aja?
1: Kalau kayak gitu gini aku jawab. Gini bos. Oke bos, aku akan perbaiki lagi, lebih baik lagi. Tapi aku mohon jangan di resign ya.
0: Oh, jangan dipecat gitu ya.
1: Ya udah. Oke, bos, aku akan perbaiki lebih baik lagi. Enggak usah kita lawan. Kalau kita lawan
0: gitu,
1: semakin marah dia.
0: Oh, berarti didengerin aja ya Erna ya.
1: Kita iya-iyakan aja, tapi
0: yaudah,
1: berikutnya jangan kayak gitu lagi. Perbaiki diri, introspeksi diri kayak gitu.
0: Ya udah Erna.
1: Insya Allah kerjanya bertahan.
0: Nah, kok ini lanjut nih. Ya udah Erna, mulai sekarang kamu saya pecat dari sini, dibilang.
1: Maksudnya dia udah ngomong kayak gitu. kita kayak mana cara kita ambil hatinya lah
0: Oh
1: supaya
0: gitu.
1: dia bisa senang sama kita lagi gitu.
0: Caranya gimana buat buat kopi gitu, buat teh untuk dia?
1: Caranya gini, bos, jangan keluarin saya dong, saya butuh pekerjaan ini, saya janji nggak akan ulangi lagi kayak gitu, saya janji gitu kayak gitu supaya bosnya bisa sayang lagi.
0: Oh
1: Kalau
0: gitu.
1: bawel nggak usah dijak jawab, diam aja gitu.
0: Oke Erna, saya mau kamu kerja lagi tempat saya, tapi kamu harus nikah sama teman
1: Udah
0: kamu
1: lain
0: juga.
1: nih. Apa nih? Hah?
0: Harus nikah sama teman kamu satu lagi, si Udin itu misalnya. Kayak mana?
1: Kalau bosnya ada istrinya kayak mana nanti
0: Bukan
1: bisa tim istrinya?
0: bukan sama bosnya, sama orang kerja juga yang namanya si Udin,
1: Apanya?
0: sama orang kerja.
1: Kalau bosnya
0: Erna.
1: masih sendiri, belum ada
0: Bukan,
1: pacar,
0: bukan.
1: boleh kita de
0: Bukan sama
1: kita
0: bosnya.
1: deketin. Kalau bosnya
0: Bukan sama
1: punya istri
0: bosnya.
1: nggak usah.
0: Bukan sama bosnya Erna.
1: Sama siapa juga?
0: Sama orang kerja juga yang sama kerja sama Erna gitu.
1: Oh, sama anak buahnya.
0: Iya. Gimana? Mau nggak Erna?
1: Kalau sama anak buahnya yang belum punya pacar.
0: Iya, yang belum nikah juga. Ya udah kamu Erna boleh kerja tapi kamu nikah sama dia, dibilang kayak gitu. Kayak mana?
1: Kita tanya dulu sama dia, kamu udah ada yang punya belum? Kalau belum, boleh kita temenan.
0: Oh, enggak temenan nikah.
1: Oke, mana jawabnya? Bingung juga sih.
0: Enggak mau Erna, misalnya.
1: Apa? Oh, kalau dia misalnya serius.
0: Ya,
1: Gitu, dia
0: serius nih.
1: serius, dia
0: Ah.
1: suka sama kita. Gitu.
0: Ya, enggak suka. Dia disuruh sama bosnya. Erna, kamu boleh kerja di sini, tapi kamu harus nikah sama dia, kayak gitu. Erna mau.
1: Kalau kalau dia demen sama kita, nggak apa, lanjut aja.
0: Oh, lanjut aja. Sama-sama single ya, Erna ya.
1: Sama anak buahnya, jangan sama bosnya, nanti bisa tim
0: Enggak.
1: istrinya kita.
0: Enggak sama bosnya, sama anak buahnya juga, gitu. Disuruh
1: Sama anak buahnya.
0: iya.
1: Kita lihat dulu. Kalau anak buahnya baik, oke. Okay. Apalagi anak buahnya ganteng, ya kan?
0: Jadi kalau nggak ganteng nggak mau.
1: Hah?
0: Kalau nggak ganteng nggak mau.
1: Kalau mak sederhana boleh.
0: Nggak, kalau
1: Dibilang
0: nggak ganteng.
1: orang memang dicari memang cantik dikit, masa cantik-cantik kali. Kalau cantik kali diambil orang. Jadi cantiknya sederhana gitu, biar enak dipandang gitu. Maksudnya udah kita jelek, jangan pula kita dapat yang jelek gitu.
0: Maksudnya menyesuaikan lah Erna ya.
1: Menyesuaikan, misalnya kita jelek,
0: Iya.
1: tidak dapat yang lebih jreng dikit lah
0: Oh
1: misalnya
0: iya.
1: gitu.
0: Minimal dia putih ya kan, rambutnya panjang ya. Nong.
1: Udah orangnya jreng dikit, itu dia baik. Baik budi pekerti, sopan santun, ndak boleh. Setia, ndak boleh.
0: Yang penting banyak duitnya Erna ya. Jelek nggak apa-apa
1: Kalau
0: ya.
1: kalau judes nggak sanggup juga kita mati kita nanti
0: Enggak,
1: jadi
0: bukan.
1: istri dia ditampar pingsan kita
0: Bukan
1: nanti kan.
0: Judes, yang penting banyak duitnya. Jelek kan nggak apa-apa.
1: Ah, banyak banyak uangnya ya juga. Habis itu baik ya juga.
0: Ya.
1: Setia ya juga. Pokoknya baik lah, ujung-ujungnya baik lah. Tuh. Tapi yang mau terima kita, yang nggak mau nggak usah.
0: Ya nggak mau nggak usah ya, pergi aja ke sana ya.
1: Ya, itu ceritanya. Yang mau terima kita, misalnya walaupun kita jelek, mau kaki kita patah kayak, mau mata kita buta kayak, yang penting dia mau nerima kita, yang penting dia baik, setia udah jadi. Gitu.
0: Oh iya, oke. Okay. Nah, untuk teman perdua nih yang penasaran sama Erna, yang mau deketin Erna boleh ya Erna ya?
1: Yang penting mau terima kita, misalnya bisa kita bilang aku buta, kamu mau nggak sama aku? Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, jangan dipaksa. Gitu.
0: Oke, yang penting
1: misalnya
0: sama-sama suka ya
1: kita ada
0: Erna.
1: kekurangan. Hah?
0: Yang penting sama-sama suka ya.
1: Iya, jangan nanti dia nggak suka sama kita. Pertama dibilang suka, nah tahu nanti kita ada kekurangan dibuang pula kan, dicari yang
0: Iya,
1: lain kan.
0: jangan ya.
1: Nah, takut pula kita ya.
0: Makanya.
1: Cari yang mau terima kita lah.
0: Iya, oke. Oke, Erna,
1: Yang
0: makasih.
1: nggak mau terima nggak usah. Temanya apaan nih?
0: Iya, itu udah dibahas tadi sama Erna. Udah panjang banget nih dari bos yang cerewet ya kan. Tiba-tiba disuruh nikah ya.
1: Kalau aku iya, aku orangnya rese kali. Kalau misalnya bosnya lagi dongkol, berani ku kentutin. Berani apa emang? Kok lagi?
0: Terus terus
1: Tapi itu belum kejadian ya. Seandainya aku dapat yang cerewet nanti tunggu aja ya. bakal heboh nanti ku kentutin.
0: Waduh, takutnya Erna nanti langsung dipecat nanti Erna di saat itu juga gimana?
1: Gak apa-apa ya, kan mesti ada tempat kerja lain. Kalau gak nyaman buat apa kita kentutin aja.
0: Iya ya. Iya Erna ini ada-ada aja tapi, ya jawabannya.
1: Tapi kan kalau di tempat kerja aku alhamdulillah aman ya.
0: Oke, boleh-boleh nih Erna sarannya ya, mudah-mudahan untuk Kak Mirna ataupun buat siapa aja yang lagi dengerin ya, mungkin bisa di
1: sabar-sabar Kak Mirna dapat bos kayak gitu, mudah-mudahan Kak Mirna dapat tempat kerja yang lain ya, amin ya.
0: Iya, udah dapat katanya.
1: Alhamdulillah, kok udah dapat. Mudah-mudahan bosnya sayang sama Kak Mirna ya.
0: Karena memang kalau kita nyaman, kerjanya juga rajin ya, Erna ya.
1: Iya, memang itu yang kita cari. Bosnya sayang sama kita. Habis itu jangan neko-neko, jangan macam-macam. Yang penting bertahan selamanya. Amin, kayak gitu
0: amin,
1: aja.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke Erna, makasih ya Erna udah gabung di malam ini. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya terserah ke Pak Is aja deh. Yang penting enak, mancanegara aja lah. Terserah apa dari Celine Dion. Terserah lah.
0: Oke, mancanegara nanti dipilihin aja ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, sip. Terus mau salam-salam buat siapa nih, Erna?
1: Salam buat Kak Mirna tadi. Aku sebenarnya sayang sama Kak Mirna loh, tapi aku rese banget kemarin tuh ya. Sebenarnya nggak boleh ya. Aku baik orangnya, cuman rese juga dikit.
0: Kenapa?
1: Kak Mirna juga, salam balik. Terus tuh, buatnya Kak Ida. Di mana seneboknya, di mana ya? Nggak tahu di mana rumah Kak Ida. Salam lah buatnya Kak Ida, Kak Mirna. Terus tuh buat teman-teman yang di Pro 2, Kak Nanda, Kak Dafa. Salam semuanya lah.
0: Okay.
1: Salam semuanya.
0: Oke, makasih Erna. Yo.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke teman Pro 2 di mana pemberada itu dia ada Erna di lapang ya. Di belakangnya Erna kita angkat lagi nih. Halo assalamualaikum. Halo.
2: Halo assalamualaikum.
0: Iya ada kakaknya Erna ternyata ada Ina ya. Kak Ina.
2: Iya.
0: Iya kemana aja Kak Ina.
2: Apa Pak I?
0: Kemana aja dirimu?
2: Kemana aja Pak? Tadi dihidupin radionya gak ada orang.
0: Masa gak ada orang? Ini orangnya sebesar nih.
2: Gak ada tadi nyanyi-nyanyi terus.
0: Oh itu lagi nyanyi makanya didengar.
2: Itulah nyanyi-nyanyi terus.
0: Ini kan ada orangnya.
2: Terpaksa kita makan jambu. Gak kasih jambu yang kita makan.
0: Di mana jambu dari mana Kak Ina?
2: Apa?
0: Jambu dari mana?
2: Oh, dikasih orang, kita makan.
0: Oh, dikasih.
2: Kalau makan, dikasih.
0: Kira-kira Pak Is ada pohonnya di rumah, Kak Ina. Gak ada apa? Pohonnya. Ada pohonnya di rumah.
2: Oh iya, Pak Is ada pohonnya, makan terus.
0: Kak Ina ada?
2: Ina gak ada pohonnya.
0: Oh, gak ada. Jambu apa, Kak ya, Ina? Kan? Jambu apa?
2: Ditunggu. Nah, jambu apa? Ada jambu yang merah, tuh.
0: Oh, jambu ini ya? Jambu yang besar-besar ya? Jamaica?
2: Tiga biji, Ina makan terus. Gak pastiin sih takutnya.
0: Banyak kali Kak Ina makan, nanti sakit perut Kak Ina. Banyak kali Kak Ina makannya.
2: Apa?
0: Jambunya banyak kali Kak Ina makan.
2: Mana ada enak, aduh. Nggak ada rasa apapun. Dikasih orang makan terus, kalau nggak basi dibilang.
0: Basi ya? Jambu bisa, ya kan? Jambu bisa juga basi ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau nggak makan busuk takutnya.
0: Iya, Kak Ina.
2: Karena ia ada lembek. Satu klope-klope.
0: Jadi tadi makannya udah makan nasi belum?
2: Oh, hidupin radio nggak ada orang nyanyi-nyanyi tuh.
0: Bukan, makan jambunya udah makan nasi
2: makan
0: belum?
2: Makan jambu tuh.
0: Makan nasinya udah?
2: Makan jambu hidupkan lagi, rupanya ada Pak Is.
0: Kak Ina.
2: Ya Pak.
0: Makan jambunya udah makan nasi belum?
2: Ya udahlah, makan nasi. Nah, cuci gigi tadi makan.
0: Oh, udah makan nasi baru makan jambu ya?
2: Iya.
0: Oh, nggak sakit-sakit perut Kak Ina, WC jauh kan?
2: Nggak apa. Sentuh
0: nanti. WC jauh kan?
2: Dekat, dua langkah.
0: Oh, dekat.
2: Tahu lah.
0: Kirain jauh di belakang rumah gitu.
2: Dulu taman ya jauh. Dari Melabu ke sana, Nagan sana.
0: Oh, jauh kali. Kayak mana? Kayak mana tuh caranya dari Melabu ke Nagan? Udah sempat keluar di jalan lah.
2: Ya, itulah. Jauhnya dulu sama sekarang. Sekarang dekat.
0: Oh iya, kan? Benar.
2: Itulah.
0: Oke.
2: Ini jambungnya udah rame nih.
0: Gimana?
2: Ini gabungnya dalam ya.
0: Udah, Kak Ina nih kayaknya penelpon terakhir nih Kak Ina.
2: Iya, terakhir ya. Kak Ina yang ke 1000 lah.
0: Iya, ke 1800.
2: Hah?
0: Ke 1800 Kak Ina.
2: Ke 1000?
0: 800.
2: Oh, ke 1800. Ramai kali orang ini ya.
0: Iya.
2: Per satu Kak Dharma ya.
0: Per satu Kak Dharma.
2: Barunya juga muncul suara Kak Dharma, tapi nggak ada aja orang. Seluruhan ada orang makan, terus jambu.
0: Bukan nggak ada orang Kak Ina, lagi lagu.
2: Apa Pak I?
0: Lagi lagu, bukan nggak ada orang, lagi lagu.
2: Iya.
0: Iya. Mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
2: Lagu apa? Lagu terbaru sekarang apa?
0: Lagu Indonesia mancanegara.
2: Hah?
0: Lagu Indonesia apa mancanegara?
2: Iya Indonesia. Apa lagunya Pak sebutkan nanti kita pilih.
0: Lagu Indonesia ada dari, bentar ya. Lama kali ini loading. Ada dari siapa? Dari siapa Kak Ina? Darinya Fadila Intan. Simpul. Ada Ariel Noah, senang dengar suaramu lagi. Terus ada Raim, menari-nari. Ada Mahalini untuk yang bersamanya. Yang mana Kak Ina?
2: Ya, yang bertiga aja.
0: Yang mana tuh? Untuk
2: apa yang barusan tuh?
0: Untuk yang bersamanya.
2: Nah.
0: Oke. Salam-salam buat siapa Kak Ina?
2: Salamnya buat semua aja ya. Selamat malam, selamat bobo. Pak I juga selamat malam ya. Lo tugas ya selalu.
0: Oke.
2: Hati-hati ya Pak I.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum Pak I.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman perdua, ada Kak Ina di Langung. Kali ini coba Faiz bacain dulu ya dua pesan WhatsApp yang masuk nih. Selamat malam buatnya Yon di Runding, katanya mau dengerin lagunya I just wanna ya darinya. Oh Kak, I just wanna request ya. Aduh. Aku mau request katanya, mau request lagu Scared to be Lonely darinya Dua Lipa featuring Martin Garrix ya. Oke, nanti diputerin ya. Terus juga Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Selamat malam buatnya Lara Purnamasari. Katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo ya, Driver License ya. Alasannya karena lagu itu mengingatkan aku bahwa kadang yang paling sakit bukan kehilangan tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Nah semoga lagu ini bisa menemani hati aku yang sedang belajar untuk ikhlas dan kuat melewati semuanya sendirian. Oke, makasih buat Nyelara, nanti diputarin. Dan teman pro 2, makasih juga nih untuk yang udah gabung, yang udah dengerin di program Jaga Malam ya, Jenggol Malam-Malam. Makasih banget nih buat teman pro 2 yang sudah ikutan ya. Untuk yang gak bisa ikutan di malam hari ini, jangan berkecil hati, besok bisa ikutan kembali di program yang sama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Untuk teman pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu ya, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih bakal terus menemani teman pro 2 di cerita penutup hari. Kali ini kita dengar nih, ada lagu yang juga aku spesialkan untuknya Erna yang tadi katanya senang sama lagu mancanegara, nanti diputarin darinya Bruno Mars dengan I Just Might. Nanti juga bakal ada lagu-lagu lain yang akan Faiz putarin. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya darinya Mahalini nih untuk yang bersamanya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2, Rarim Labu teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz. Dan itu dia salah satu lagu dari Nia Olivia Rodrigo, Driver's License, yang sudah hadir menemani kamu dan juga yang disenangi sama Lara nih. Mudah-mudahan udah seneng ya Lara, lagunya udah Faiz putarin. Dan yang pastinya teman Pro 2, Faiz masih terus ya menemani kamu. Kali ini kita di program cerita penutup hari ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2 hari Minggu kamu tadi kemana aja nih? Mungkin ada sebagian dari teman Pro 2 juga yang habis jalan-jalan ya bareng keluarga ataupun juga bareng teman. Ataupun juga ada sebagian yang mungkin di rumah aja nih. Karena memang kalau saat ini kayaknya mau jalan-jalan ke pantai atau kemana aja, kayaknya agak malas juga teman berdua ya. Karena memang cuacanya yang lagi gak kondusif nih ya, tiba-tiba panas, terus tiba-tiba nanti hujan. Nah daripada mungkin kamu kepikiran nanti cuaca lagi di luar hujan ya kan. Atau mungkin kamu kepikiran nanti gak tahu ngapain juga di luar, nah mending di rumah sambil istirahat. Itu juga menjadi salah satu hal yang bisa teman Pro 2 lakuin ya. Karena memang ya namanya weekend itu gak harus keluar rumah juga teman Pro 2. Kamu bisa istirahat, bisa menikmati me time ya. Bisa sambil melakukan hal-hal yang kamu senangi. Bisa lakuin hobi kamu juga ya teman Pro 2.

Nah, karena memang teman pro 2 ya, kalau misalnya kamu meluangkan waktu aja yang bisa untuk menikmati suasana weekend di rumah, ini bisa membantu mengisi ulang energi kamu, teman pro 2. Jadi kamu bisa lakuin hal-hal yang kamu senangi nih. Misalnya kamu yang kemarin tidurnya kurang, kamu bisa istirahat di rumah. Ataupun mungkin kalau kamu ngerasa kayaknya stres banget nih dengan aktivitas pekerjaan kamu atau rutinitas di luar rumah, kamu bisa menikmati suasana di rumah sambil istirahat juga. Terus ini bisa menghemat pengeluaran ya. Karena biasanya kalau udah keluar rumah pasti ada aja yang dibeli, bener gak sih? Entah itu makanan, entah itu barang-barang apa aja yang bikin kamu pengen belanja ya, teman pro 2. Terus juga banyak hal yang bisa kamu lakukan ya ketika kamu weekend di rumah, seperti membersihkan rumah ataupun juga untuk teman pro 2 yang udah lama gak beresin kamar. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan waktu libur kamu untuk beres-beres ya, beresin kamar dan lain sebagainya. Dan juga ini teman pro 2 bisa meningkatkan waktu kamu ya, istilahnya quality time. Nah, kalau misalnya kamu termasuk yang sangat sibuk banget nih, bisa weekendnya itu bareng keluarga, ini bisa mempererat nih hubungan kamu dengan anggota keluarga di rumah. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kamu sibuk banget di luar rumah, kalau weekend di rumah itu bisa mempengaruhi hubungan kamu nih sama keluarga-keluarga yang ada di, anggota keluarga yang ada di rumah ya, teman pro 2. Jadi gak selamanya buruk juga nih ya, me time di rumah, weekend di rumah, pasti banyak hal-hal yang bisa kamu lakuin tentunya.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, kamu pernah berpikiran gak sih kenapa kita tuh gampang banget kemakan hoax ya, atau berita yang gak benar nih? Nah, karena memang teman Pro 2 ternyata ada beberapa alasan psikologis menarik ya di balik fenomena ini yang perlu kamu pahami secara bijak nih. Dimana teman Pro 2, yang pertama itu ternyata kita lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Nah, banyak orang yang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai. Jadi mereka ini lebih mudah menerima informasi yang mendukung opininya meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya pada setiap kabar yang muncul di media sosial. Nah, rasa setuju yang kuat ini seringkali mengalahkan logika untuk memeriksa kembali nih fakta sebenarnya secara lebih teliti. Kemudian yang kedua, ini dikarenakan terlalu yakin ya dengan opini pribadi nih teman Pro 2. Nah, menurut National Geographic ya, hoax ini cepat menyebar karena banyaknya orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Nah, fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang merasa selalu benar di atas segalanya. Jadi sikap tersebut ini memicu seseorang untuk mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif. Akibatnya kamu jadi sulit menerima fakta baru meskipun informasi yang kamu miliki saat ini sebenarnya masih salah, teman Pro 2. Kemudian alasan yang terakhir atau yang ketiga ini karena memang kapasitas informasi yang masih terbatas. Nah, wawasan yang masih terbatas ternyata juga bisa membuat kabar hoax menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai ini seringkali membuat kamu terlalu mudah percaya nih tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi teman Pro 2 ya, pastikan selalu mengecek kebenaran sebuah informasi ya sebelum memutuskan untuk membagikan kepada orang lain di media sosial. Nah, meskipun mungkin kabar tersebut menyenangkan, namun jangan sampai nih kamu menjadi penyebar informasi hoax yang merugikan publik atau orang banyak. Apalagi kalau misalnya informasi tersebut itu terkait keselamatan orang banyak ya teman Pro 2. Jadi kamu harus lebih hati-hati lagi nih, lebih teliti lagi dalam menyebarkan informasi dan pastikan informasi yang kamu berikan itu bukan cuman sekedar informasi yang menyenangkan tapi juga harus benar apa adanya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang pastinya untuk di malam hari ini Faiz masih terus nemenin kamu di cerita penutup hari. Kali ini aku bakal puterin aja nih, ada Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Ya, memang terkadang teman Pro 2 di dalam menjalin sebuah hubungan, kita perlu mencari semacam apa ya, sensasi yang bisa membuat kita tuh lebih tertantang lagi nih untuk mencintai seseorang ya. Apa sih alasan kamu bisa bertahan ya? Apa sih alasan kamu bisa tetap terus mencintai pasangan kamu? Jadi jangan ada hal-hal yang membuat kamu tuh menjadi bosan ya. Itu salah satu bentuk hal yang harus kamu lakukan ya teman Pro 2. Ya pastinya untuk di luar sana teman Pro 2 ini juga udah mulai hujan ya. Kedengaran ya suaranya. Lumayan deras juga hujannya. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, mungkin lagi pulang ke rumah sehabis dari warung ataupun mungkin tadi habis dari luar, harus tetap berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2. Mudah-mudahan di malam hari ini perjalanannya aman, lancar dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Dan pastinya untuk teman Pro 2 bisa menikmati istirahat dengan baik. Dan teman Pro 2 seperti biasa di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita di program Jazz Music ya, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2 selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: 9 brown eyes.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya. Hamba.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Minggu 10 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Senin 11 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik teman berdua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada darinya dia ya, featuring Tenzi, lewat Sensi yang sudah mengantarkan kita di pukul 6:27 waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua masih barengan Faiz ya, dan kali ini kita di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini Senin di tanggal 11 Mei 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 untuk hari Senin kamu di minggu kedua di bulan Mei ya? Mudah-mudahan masih terus bersemangat. Dan mudah-mudahan juga nih untuk teman Pro 2, apapun itu rencana yang udah kamu susun untuk di hari Senin ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan sembari teman Pro 2 mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas ya, ataupun untuk kamu juga yang baru selesai mandi, atau untuk kamu juga yang lagi beres-beres untuk siap-siap berangkat kerja, selamat pagi paling baik nih dari Faiz yang mudah-mudahan perjalanan kamu menuju tempat aktivitas aman, lancar, dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Dan yang pastinya Faiz nanti juga bakal update informasi cuaca ya teman Pro 2 untuk edisi hari ini, seperti yang Faiz kutip dari halaman bmkg.co.id. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih lagu-lagu yang udah aku persiapkan. Tetap terus stay tune ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Itu dia satu persembahan lagu ya dari JCJ lewat Domino yang sudah Faiz persembahkan nih untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal coba update informasi ya teman Pro 2, ini terkait Piala Dunia yang kabarnya itu menjadi nonton bareng Piala Dunia tuh mendongkrak ekonomi kreatif yang ada di Aceh nih teman Pro 2. Nah, hal tersebut ya ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Rosdi STMSI, yang mengatakan ya kalau nonton bareng ya atau nobar ini dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner hingga komunitas kreatif lokal. Nah, teman Pro 2, ia menambahkan momentum pesta sepak bola dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital hingga promosi produk-produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Nah, selain itu ia juga mengatakan ya kondisi Aceh yang dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Dan Rosdi juga berharap ya suasana aman dan tertib ini dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang nih. Ya pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang ingin tahu informasi seputar Piala Dunia juga ya kamu bisa dengerin terus siaran RRI ya. Karena memang kita bakal update juga nih informasi-informasi terkait Piala Dunia. Nah, yang pastinya untuk teman Pro 2 dimanapun berada ya, selamat pagi paling baik juga nih buat kamu yang udah siap-siap ingin berangkat kerja, yang lagi di jalan juga ya, harus berhati-hati dan tetap waspada nih teman Pro 2, karena biasanya di hari Senin itu pasti arus lalu lintas ramai dan padat nih. Jadi setidaknya untuk teman Pro 2 tetap mematuhi peraturan lintas ya, mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke teman Pro 2, nanti juga aku bakal update informasi cuaca ya untuk edisi hari ini. Jadi tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin kencang datang tanpa permisi. Namun satu hal yang tak boleh hilang, kesiapsiagaan kita. Kenali tanda bahaya di sekitar Anda. Simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, dan air bersih. Dan saat peringatan diumumkan, jangan tunda untuk menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama, Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Satu persembahan bagus nih darinya, Good Morning Everyone. Perhatikan sejenak yang sudah hadir di pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, saatnya nih face update